dan bisa ditangani secepatnya ya. Makanya kalau kita cuman sakit terus cuman di rumah aja tanpa melakukan tindakan apapun, ya kita membahayakan diri kita sendiri sih ya teman perdua ya. Nah, sudah dianjurkan beberapa kali kalau sudah lewat dari sudah 3 hari di rumah, jangan tinggal diam ya, tapi ada inisiatif, ambil tindakan untuk segera periksakan diri ke dokter ya, sehingga bisa segera diatasi oleh dokter ya. Apalagi kamu pekerja keras, kamu yang sehari-harinya harus ada di tempat kerja karena memang pekerjaan kamu tidak bisa ditinggal ya. Karena kita memang tidak pengen sakit ya, siapa sih yang ingin sakit, tidak ada, tapi selalu menjaga kesehatan. Tapi itu dia, kita sering lalai ya dengan kesehatan kita. Lalainya tuh karena kita kelebihan jam kerja ya, kita kerjanya gila-gilaan sampai lupa kita harus istirahat, sampai lupa kita kadang-kadang jam makan kita juga, ini bukan kadang-kadang, mungkin setiap hari kali ya, jam makan kita tidak tepat waktu, kita istirahatnya sangat kurang ya, pokoknya kelelahannya tuh luar biasa, sehingga imun kita lemah, imun kita tidak kuat dan tidak bisa menangkal virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi virus gampang masuk ke dalam tubuh kita, justru virus-virus ini yang membuat kita langsung jadi drop ya teman-teman juga. Oke, semoga saja yang lagi sakit cepat sembuh ya, dan yang baru sembuh dari sakit, semoga sakit kemarin jadi pengalaman terpahit supaya kedepannya bisa lebih menjaga kesehatan lagi teman-teman juga.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Ini adikku.
3: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
2: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
3: Ups, belum kak.
2: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
3: Oh iya ya, halo Tante.
2: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
4: Ih, siapa ini? Apa ini?
5: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
4: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
6: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
1: Produ FM.
7: Selamat pagi teman Produ.
3: Selamat pagi teman Produ.
7: Selamat pagi teman Produ.
3: Selamat pagi teman Produ.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2bintang.

underscore Sorong dan akun TikTok Bintang Radio at Bintang Radio ID, RRI Sorong at RRI underscore Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta

Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebut

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, teman Radua ya, masih menemani teman Radua sudah pukul 9:44 ya waktu Indonesia Timur. Nah, teman Radua, ini informasi terbaru untuk teman Radua di mana pemilik kendaraan di Papua Barat Daya yang masih memiliki tunggakan pajak kini punya kesempatan untuk menyelesaikannya tanpa harus membayar denda. Nah, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menghapus denda pajak kendaraan bermotor atau PKB dan juga bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB selama 1 bulan mulai tanggal 11 Agustus hingga 11 September 2026, teman Produa ya. Nah, dikatakan kepala BPPKAD Papua Barat Daya bahwa kebijakan ini diberikan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dia mengajak seluruh masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dan segera menyelesaikan kewajibannya. Nah, manfaatkan kesempatan ini menurut beliau, segera bayar pajak kendaraan kamu. Nah, menurutnya pembayaran pajak kendaraan juga menjadi bagian dari kontribusi masyarakat dalam mendukung pembangunan di Papua Barat Daya. Jadi beliau berkata, pajak Anda untuk pembangunan Papua Barat Daya. Jadi penghapusan denda PKB dan BBNKB ini berlaku di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat Daya ya. Jadi masyarakat bisa memanfaatkan program tersebut dengan mendatangi kantor Samsat terdekat. Dikatakan juga bahwa kebijakan ini juga diharapkan dapat dijalankan oleh Samsat ya di kabupaten dan kota sesuai dengan SK Gubernur tentang penghapusan denda PKB dan BBNKB. Jadi program ini ditetapkan melalui nomor 100.3.3.1/152/8/2026 ya. Dan berlaku hingga 11 September 2026 pas hari radio berlakunya ya. Jadi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengimbau masyarakat untuk bagaimana bisa memanfaatkan periode penghapusan denda tersebut sebelum masa berlaku berakhir.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Iya, teman Pradua ya, hari Senin kemarin kalau tidak salah itu pelaksanaan pelatihan dasar atau latsar ya bagi 1027 calon pegawai negeri sipil atau CPNS di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sudah memasuki tahapan akhir ya. Jadi Kepala BKPSDM Papua Barat Daya, Bapak Efraim Kambo SHMSI mengatakan bahwa sebagian besar peserta ini telah menyelesaikan evaluasi dan juga ujian. Sementara gelombang terakhir atau gelombang 7 masih menjalani tahapan ujian. Nah, menurutnya seluruh rangkaian latsar ditargetkan rampung dan ditutup pada September 2026 ya. Dan sebelum penutupan, peserta akan menjalani evaluasi akhir untuk menentukan peserta yang memenuhi syarat kelulusan dan berhak memperoleh sertifikat latsar. Dikatakan juga evaluasi akan dilakukan bersama penyelenggara dari lembaga administrasi negara ya. Ya, benar ya. Dari Lembaga Administrasi Negara Makassar dan penyelenggara di Provinsi Papua Barat Daya. Penilaian tidak hanya berkaitan dengan hasil ujian saja, tetapi juga mencakup kedisiplinan dan keikutsertaan peserta selama mengikuti seluruh rangkaian pelatihan. Jadi, bagi peserta yang tidak dapat mengikuti seluruh kegiatan karena alasan tertentu, Bapak Efraim mengatakan statusnya tetap sebagai CPNS. Jadi peserta tersebut dapat mengikuti pelaksanaan latsar pada kesempatan atau tempat penyelenggaraan lain untuk memenuhi persyaratan memperoleh sertifikat ya. Artinya kalau tidak ikut sama sekali pasti akan tertunda begitu ya. Nah, nanti ada penyelenggaraan di tempat yang lain dan katanya CPNS ini punya hak untuk bisa mengikuti di tempat yang berbeda gitu. Nah, selain evaluasi akademik dan kedisiplinan, BKPSDM Papua Barat Daya juga menyiapkan pembinaan fisik dan mental bagi peserta latsar melalui kerja sama dengan Brimob. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung selama 2 hingga 3 hari dan pembinaan ini diarahkan untuk meningkatkan kedisiplinan peserta termasuk pemahaman mengenai peraturan baris berbaris atau PBB. Beliau juga berharap seluruh rangkaian latsar dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga peserta yang memenuhi seluruh persyaratan ini bisa memperoleh sertifikat sebagai salah satu syarat untuk diangkat dari CPNS menjadi PNS.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudor FM. Proudor FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudor FM. 92,1 Proudor FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aduh, salah lagi.
3: Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
2: Ini, bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
3: Wah, boros kertas tuh.
2: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
3: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
4: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Iya, teman Rodio, hari ini bakalan panas ya. Iya, jadi kalau hujan kan kata pepatah sedia payung sebelum hujan. Terus kalau panas kayak gini sediain apa dong? Sediain topi, sediain sunscreen, sediain pelembab ya kan? Kalau panas biar kalau kita yang kerjanya di bawah sengatan sinar matahari seperti itu tidak terlalu terbakar kulitnya, teman Rodio ya. Kau curi-curi pandangan. Jadi seperti itu ya. Jadi memang fenomena El Nino ini memicu musim kemarau panjang di berbagai wilayah Indonesia ya sejak akhir Juni 2026. Nah, di mana BMKG atau Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika memprediksi dampak kekeringan dan cuaca panas terik ini masih akan berlangsung hingga Oktober 2026, teman-teman dua. Nah, kondisi cuaca ekstrim yang ditandai dengan suhu tinggi, kelembapan rendah, serta peningkatan debu dan polusi udara ini beresiko memicu berbagai masalah kesehatan seperti dehidrasi, kemudian ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut, iritasi mata, hingga keluhan pencernaan. Nah, untuk mengantisipasi dampak buruk tersebut, masyarakat diimbau untuk menjalankan beberapa langkah pencegahan ekstra selama musim kemarau berlangsung ya. Seperti kita harus penuhi kebutuhan cairan tubuh, harus banyak minum air putih ya. Suhu udara yang terik di luar sana kan mempercepat penguapan cairan tubuh melalui keringat. Ya kan? Jadi pastikan meminum air putih minimal 2 hingga 2,5 liter per hari tanpa menunggu rasa haus datang ya. Kemudian hindari konsumsi minuman berkafein atau tinggi gula secara berlebihan karena berpotensi memicu efek dehidrasi. Kemudian jangan lupa cuaca panas seperti ini selalu gunakan masker ya. Saat kita beraktivitas tetap harus gunakan masker karena ini penting sekali ya, sebagai pelindung saat kita beraktivitas di luar ya. Apalagi cuaca panas beberapa hari ini meningkatkan volume debu dan partikel polusi di udara ya. Jadi kita harus gunakan masker saat kita berada di luar ruangan untuk bisa melindungi saluran pernafasan dari resiko ISPA ya, atau infeksi saluran pernapasan. Jangan lupa juga karena panasnya terik sekali, coba gunakan kacamata hitam, kemudian topi ya kan. Kacamata hitam, topi, serta tabir surya atau sunscreen dengan SPF minimal 30 ya, SPF 30 untuk melindungi kulit dan mata dari paparan sinar UV, teman-teman dua. Kemudian jaga kebersihan makanan dan juga sumber air. Ini penting sekali ya. Karena kelangkaan air bersih kerap terjadi saat puncak kemarau yang bisa memicu perkembangbiakan bakteri pada makanan atau air konsumsi. Wah, bahaya juga ya. Jadi pastikan untuk selalu mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan mengkonsumsi air yang telah dimasak hingga mendidih sempurna untuk mencegah penyakit pencernaan seperti diare dan tifus. Ya. Kami yang sering diare itu bahaya. Ini harus diperhatikan, diare dan tifus. Cuaca kemarau seperti ini memicu ya, teman Pro 2 ya. Jadi harus betul-betul jaga ya. Kemudian tingkatkan imunitas dengan nutrisi yang seimbang. Ini juga penting ya. Kita dianjurkan untuk perbanyak mengkonsumsi buah-buahan yang kaya kandungan air dan vitamin seperti semangka, kemudian jeruk, melon ya, serta sayuran segar. Jangan lupa juga asupan vitamin C dan antioksidan tambahan. Ini bisa membantu menjaga daya tahan tubuh supaya tidak mudah tumbang di tengah cuaca ekstrim ya. Nah, sebisa mungkin juga kurangi aktivitas fisik berat di luar ruangan di jam-jam 10 itu sudah panas ya, sudah paling panas sampai dengan jam 15. Jadi saat radiasi UV berada di puncaknya, jika harus berada di dalam ruangan ber-AC, gunakan juga pelembab udara atau humidifier ya, atau wadah yang berisi air supaya saluran pernapasan dan kulit itu tidak kering, teman-teman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman berdua dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengimbau para orang tua untuk lebih cermat dan bijak dalam mengawasi konsumsi jajanan serta minuman kemasan anak-anak sehari-hari ya. Nah, langkah ini dinilai krusial guna mencegah bahaya jangka panjang akibat konsumsi yang berlebih pemanis buatan ya, kemudian zat pewarna non pangan hingga bahan pengawet sintesis yang marak ditemukan pada jajanan berharga murah di sekitar lingkungan sekolah maupun pemukiman. Nah, ini memang yang ditakutkan ya. Nah, dalam imbauannya beliau membagikan panduan praktis bagi dalam pom.go.id. Pom membagikan panduan praktis bagi orang tua dalam memilih jajanan yang aman dan sehat untuk buah hati. Jadi orang tua diminta untuk selalu memilih jajanan yang aman.

guys, kita lanjut lagi ya. Tadi ada yang mengganggu, ada yang telepon tadi. Ada telepon masuk, jadi saya harus angkat tadi ya. Oke, kita lanjut lagi seputar jajanan anak ini yang memang orang tua harus selalu jaga ya. Jadi ini orang tua harus cermat pilih jajanan untuk anak. Jadi BPOM membagikan panduan praktis bagi orang tua dalam memilih jajanan yang aman dan sehat untuk buah hati. Di mana orang tua diminta untuk selalu menerapkan prinsip cek klik atau cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Nah, sebelum membeli produk olahan pangan, selain itu masyarakat diimbau untuk membaca informasi nilai gizi pada kemasan, terutama guna membatasi asupan gula, garam, dan lemak atau GGL harian anak, supaya terhindar dari resiko gangguan kesehatan sejak dini seperti obesitas dan kerusakan fungsi ginjal. Nah, sebagai alternatif yang lebih aman dan menyehatkan, BPOM bersama para ahli gizi menyarankan para orang tua untuk membiasakan anak mengkonsumsi minuman alami yang menyegarkan. Jadi pilihan seperti kayak air kelapa murni, kemudian jus buah segar tanpa tambahan gula berlebih, atau olahan infus water. Ya, infus water tuh bagus nih teman-teman. Mas Rengki ada-ada aja. Dari infus water dari buah-buahan lokal ya, tidak hanya efektif melepas dahaga, tetapi juga kaya akan nutrisi dan vitamin alami yang dibutuhkan untuk menunjang tumbuh kembang anak secara optimal, teman Tradua. Iya, jadi seperti itu. Jadi untuk orang tua harus pandai-pandai memantau anak jajan ini ya. Kalau misalnya kan ada yang tungguin, sementara di sekolah itu ada peraturan tidak boleh orang tua datang kecuali nanti datang jemput dorang, karena pagar sekolah juga ditutup terus begitu ya, kecuali mungkin ada penjual-penjual di depan, mereka mau beli, ada mereka bisa keluar kemudian masuk lagi, tapi untuk main di luar tidak mungkin. Jadi orang tua sudah tidak kayak dulu lagi yang datang harus tunggu-tunggu anak di depan pintu sekolah, anak belajar harus intip-intip dari luar ya, nanti mereka malah tidak bisa mandiri. Kalau tidak ada mama yang ikuti atau orang tuanya yang ikuti, pasti ceng yang nangis kalau dibiasakan seperti itu ya. Jadi memang peraturannya memang sudah harus diberlakukan seperti itu dari para pengajar ya, dari para pengajar atau guru-guru, supaya anak tuh bisa mandiri, dia bisa belajar lebih fokus tanpa ingat-ingat tipe orang tua di luar kayak gitu. Nah, mungkin orang tua pada saat jam istirahat bisa bawa makanan buat mereka ya, makan siang untuk jam istirahat lah, bawa jajan kayak gitu. Tapi jajannya juga harus jajan yang sehat. Nah, orang tua pasti pengen, orang tua siapa sih yang tidak pengen anaknya di sekolah tuh selalu sehat, jangan sampai sakit ya. Apalagi kebanyakan anak-anak sekolah, anak-anak SD nih, SMP juga, jadi karena keseringan jajan, asal jajan, jadi mereka kadang-kadang tuh sakit perut. Tiba-tiba ditelepon orang tuanya atau di WA sama gurunya, harus ponakan saya seperti itu, mungkin anaknya bisa dijemput, dia sakit di sekolah, sakit perut, kadang sakit kepala. Apakah itu dari mungkin dari apa namanya, jajanan? Tapi saya tidak bilang kalau jajanan-jajanan yang dijajakan di luar sekolah itu tidak steril ya, steril, cuman kan kita tidak tahu ya, pencernaan anak-anak itu beda, mereka belum kuat ya pencernaannya tuh, masih kalau kita bilangnya masih lombo. Jadi begitu. Jadi mereka tidak bisa sembarangan jajan, apalagi yang mungkin sudah punya sejarah radang gitu kan. Jadi kalau makan yang kayak snack, kebanyakan makan yang pewarna-pewarna makanan kayak gitu kan, langsung kambuh radangnya. Bisa sakit tiba-tiba di sekolah seperti itu kan. Jadi kalau radang itu kan, kalau siang tuh kayak saya punya ponakan, siangnya panas, siangnya dingin, malamnya tuh panasnya tinggi gitu. Udah gitu panasnya tuh panas yang panas tinggi sekali lah, pokoknya panas sekali. Jadi itu akan berlangsung setiap hari seperti itu ya, selama radangnya kambuh. Jadi memang dianjurkan sama dokter tidak boleh mengkonsumsi kayak snack-snack yang mengandung pewarna makanan ya, yang bisa membahayakan bagi mereka yang radang. Ini kan kebanyakan diderita oleh anak-anak ya, radang ini. Jadi memang harus dijaga makanannya, minumannya, kemudian jangan jajan sembarangan. Ya, kita tidak tahu ya campuran-campuran yang dijual itu apakah menyehatkan untuk mereka atau tidak. Kalau orang dewasa kan mungkin mereka tahan bantingan gitu ya. Kuat, sakit sedikit mereka bisa tahan. Tapi kalau anak-anak, apalagi anak-anak SD kayak gitu kan, memang kalau sakit ya udah mereka nangis gitu.
tidak bisa nahan sakitnya, jadi mau tidak mau orang tua harus turun tangan ya. Jadi jangan salahkan juga, ada orang tua yang memang nunggu di sekolah tapi di luar pagar, itu hanya untuk memantau anaknya. Aduh. Ini anak-anak kalau saya call menghadap ke sini pasti aja diketawain ya. Jadi orang tua yang datang bukan untuk menjaga dia pun anak belajar gitu, tidak, tapi dia hanya mau memantau dia punya anak. Takutnya dia jajan sembarangan itu dia. Iya. Kalau tidak dikasih uang jajan kan kayak gimana, kasihan juga ya, ngambek kayak gitu walaupun sudah dibekali. Tapi ada anak yang orang tuanya takut dia jajan sembarangan, jadi dia dibekali tuh dari rumah makanan sehat, ada buahnya, palingan dia beli minum saja begitu. Jadi itu dia, orang tuh harus selalu pantau ya apa yang dikonsumsi oleh anak-anak, apalagi mereka ini kan masih masa pertumbuhan. Jadi makanan dan minuman yang mereka konsumsi itu akan menunjang masa pertumbuhan mereka, teman perdua. Kalau Ren kok bukan masa pertumbuhan, kok pertumbuhannya ke bawah bukan ke atas ya, sudah tuer. Ini orang bilang anak-anak usia SD, ice. Nyambung aja usia SD, SMP itu kan masih masa pertumbuhan, SMA juga ya. Jadi kalau kau masa pertumbuhan kayaknya sudah tidak akan pernah bisa, walaupun kau mau balik-balik bumi ini juga tidak akan bisa, karena kau sudah uzur. Bercandarin ya. Oke, jadi seperti itu ya teman perdua ya. Oke, mungkin informasi-informasi menarik lainnya nanti saya siapkan dulu, kemudian nanti besok akan saya bagikan lagi untuk teman perdua. Besok malam.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Sampai.

teman Pradua, akhirnya sampai di sini sudah saya Tika menemani teman Pradua ya, dari jam 5 pagi sampai dengan jam 11 siang saat ini waktu Indonesia Timur. Terima kasih sudah mendengarkan informasi dari hiburan. Selainnya jangan kemana-mana karena ada Rian yang akan menemani teman Pradua sampai tuntas nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur.

2 FM, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Radua. Di shift kedua ditemani sama Rian ya di siang hari ini, dari jam 11 sampai nanti di jam 6 sore. Tentunya seperti biasa di jam 11 ini itu ada segmen Produa Hitlist teman Radua, di mana lagu-lagu hits itu saya putarkan buat kamu di santai siang ini yang lagi beraktivitas, lagi kerja, lagi mobile, atau mungkin lagi stay di luar sana teman Radua. Dan tentunya Produa Hitlist sambil saya putarkan, nanti ada informasi musik juga yang bakal saya update buat kamu teman Radua. Dan saya mau mengajak kamu kirim lagu kesukaan kamu di WhatsApp-nya Produa di 0821 9914 7873. Yang pastinya kamu kirim lagu kesukaan kamu dan tentunya nanti bakal diputarkan teman Radua dan didengarkan bersama. Jadi jangan kemana-mana teman Radua, saya putarkan dulu lagunya Nona yang berjudul Rollerblade. Sudah siap belum teman Radua?

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform sekarang.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2 bintang

@RRI_Sorong dan akun TikTok Bintang Radio @BintangRadioID, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta

Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
5: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
4: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
5: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
4: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
5: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
6: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Produa FM, teman terbaik kamu. Kak, ada kabar terbaru dari Maroon 5, teman Produa, yang akan konser di Indonesia, tepatnya di Jakarta International Stadium pada 5 Februari 2027. Jadi pihak promotor yaitu Tim Present dan Live Nation itu resmi mengumumkan daftar harga sekaligus jadwal penjualan tiket konser Maroon 5, teman Produa. Yang pastinya ini ditunggu-tunggu ya buat para fans ataupun pencinta band Maroon 5 atau Mas Adam itu, teman Produa. Jadi harga tiket itu terbagi dalam 8 kategori. Waduh, banyak sekali ya 8 kategori. Mulai dari harganya itu Rp1.250.000. Dan yang itu yang paling murah ya, teman Produa, yang berada paling ujung pinggir tribun di bagian atas. Dan juga ada harga yang 3,5 juta di tengah tribun bawah, tepat di belakang VOH, teman Produa. Dan tentunya dalam konser ini, kali ini tuh promotor juga menyediakan paket premium, teman Produa, yaitu early entry pack package di mana senilai 4.900.000, kurang 1 juta lagi, 5 juta ya. Ya, bersihkan satu tiket festival commemorative VIP laminates exclusive VIP gift sampai dengan masuk hall konser lebih awal, teman Produa. Itu yang paling mahal sih, 4,9 juta. Dan ada pun kategori 7-nya itu tadi Rp1.250.000, terus kategori 6 Rp1.450.000, kategori 4 Rp2.050.000, dan kategori 3 itu Rp2.250.000. Kayaknya bisa sih buat kita yang mungkin penghasilannya enggak terlalu besar. Itu dengan kategori 7 Rp1.250.000 tiketnya. Di itu baru masuk di Stadion Jakarta Internasional ya, teman Produa. Belum lagi tiket pesawat. Waduh, ya taruhlah berapa juta ya? Kalau dari Sorong 10 jutaan lah, teman Produa. Jadi jadwal penjualan tiket konser Maroon 5 di Jakarta itu berlangsung di bulan ini, teman Produa, yang terbagi menjadi 4 babak, yaitu artis pre-sale, My BCA pre-sale, Mastercard BCA pre-sale, dan general on sale. Jadi untuk general on sale-nya itu akan dibuka penjualan tiket secara umum, itu akan dimulai pada Sabtu di tanggal 29 Agustus 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Produa. Waduh, catat tanggal 29, teman Produa. Dan untuk Master BCA-nya itu di hari Jumat tanggal 28, dan untuk My BCA pre-sale di tanggal 27, ada juga artis pre-sale di tanggal 26. Yang pastinya kalau yang paling umum sih yang ini ya, yang general on sale, teman Produa, di tanggal 29 Agustus 2026. Tentunya Maroon 5 itu akan tour di Indonesia, teman Produa. Tepatnya di Jakarta.

Saya mau menyapa teman Roy 2 dulu yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Noxe, katanya pengen request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Salamnya buat kakak-kakak yang hari ini dinas, semangat buat hari ini. Terima kasih banyak kakak. Oke, terima kasih Kak Noxe yang sudah bergabung, yang pengen request lagunya Selena Grace, lebih tepatnya berduet dengan Andi Rianto yang berjudul Sumpah Mati. Terus ada Alif. Alif yang katanya pengen request lagunya Naikilah berduet dengan Tengsi dan Jamesy yang berjudul Kasih Aba-Aba. Oke, nanti saya putarkan. Gen Z pasti ini suka hipdut teman Rodua. Terus ada siapa lagi di bawah sini yang sudah bergabung di WhatsApp? Ada Nipto yang katanya pengen request lagunya Blackpink yang berjudul Jam. Oke, nanti saya putarkan. Jadi urutannya itu Sumpah Mati, Kasih Aba-Aba, terus lagunya Blackpink. Dan buat kamu teman Pro2 yang belum sempat bergabung, langsung saja merapat ke WhatsApp-nya Pro2 di 0821 9914 7873. Jadi saya buka requestan di siang hari ini cuma sampai di jam 12 ya teman Pro2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2 Hitlist Teman Pro 2, di mana ada informasi musik dari The Massive. Jadi The Massive ini tuh akan kembali tur ke luar negeri Teman Pro 2. Jadi turnya itu berjudul The Massive Asia Home Run. Jadi tur ini tuh menjadi perjalanan The Massive menyambangi sejumlah wilayah di Asia seperti Indonesia, Hong Kong, Malaysia, Taiwan sampai dengan Singapura, Teman Pro 2. Kalau yang saya lihat di postingan media sosial The Massive Teman Pro 2, salah satu pemberhentian yang sudah diumumkan itu adalah Taipei, Taiwan, yang akan menjadi lokasi penampilan The Massive di Sub Life Taipei pada 4 Oktober 2026. Jadi untuk kategori tiketnya itu ditawarkan Teman Pro 2 di sana, tentunya dengan harga ataupun mata rupiah yang sesuai dengan postingan The Massive yang sudah mempublish harga tiketnya, Teman Pro 2. Jadi setelah dari Taipei, Teman Pro 2, di mana The Massive kemudian berlanjut ke Hong Kong. Mereka dijadwalkan angkat tampil di Hong Kong, tepatnya di Dides pada 1 November 2026. Dan untuk sementara itu, Indonesia, Malaysia, dan Singapura itu juga masuk dalam daftar negara yang akan disinggahi The Massive lewat tur Asianya, Teman Pro 2. Untuk detail jadwal konsernya ataupun maupun penjualan tiketnya untuk ketiga negara tersebut itu masih akan diumumkan lebih lanjut ya, Teman Pro 2. Tentunya The Massive Asia Home Run, di mana nama turnya yang berkeliling di Asia itu menandai kembalinya Rian Eki dan kawan-kawan ke panggung internasional, Teman Pro 2. Dan sebelumnya The Massive ini pernah merayakan 20 tahun perjalanan musiknya ya, pada tahun 2023, yang dimana mereka itu tur juga di luar negeri. Di mereka itu tampil di Malaysia, Singapura, Amerika, Eropa sampai dengan Australia, Teman Pro 2. Kita doakan aja ya, mudah-mudahan The Massive itu turnya lancar selalu, dan pastinya banyak pengunjung yang membeli ataupun yang datang ke konser internasional The Massive Teman Pro 2 yang mulai pada 4 Oktober 2026. Dan Teman Pro 2, sebelum saya mengakhiri Pro 2 Hitlist ini, saya memutarkan lagu requestan dari Jie yang katanya pengen request lagunya Akbar Chalai dan Mingse yang berjudul Astaga Bercanda. Terus ada siapa lagi di bawahnya nih, ada Eddie yang katanya pengen request lagunya Nadif Basalama yang berduet dengan Aziz Harun dan Aisyah Retno yang berjudul Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Asik lagu ini, enak sih lagunya Nadif, Teman Pro 2. Oke, di jam 12 nanti ada informasi kuliner dan UMKM yang bakal menemani kamu, Teman Pro 2, sambil kamu makan siang ya. Nanti di jam 1 kita akan relay Pro 2 RRI Jakarta, Teman Pro 2. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dululah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
4: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
3: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
4: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
3: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
5: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
4: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
6: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
7: Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tidak terasa ya, sekarang sudah masuk di jam 12 lewat 16 waktu Indonesia Timur. Yang pastinya buat kamu yang dari tadi, dari pagi maksudnya, sudah sibuk dengan berbagai aktivitas, jangan lupa ini waktunya untuk istirahat sejenak dan makan siang teman Pro 2. Saya sudah makan siang dari jam 12 pas teng langsung makan teman Pro 2. Jangan lama lagi. Yang pastinya buat kamu yang sedang bekerja, kuliah atau masih beraktivitas di luar, mungkin ada yang sudah menyiapkan bekal dari rumah teman Pro 2. Jangan sampai bekalnya cuma dibawa jalan-jalan ya, tapi lupa dimakan. Waduh, ya mungkin bisa meluangkan waktu kamu buka bekal kamu yang sudah dibawa dari rumah atau mungkin sudah disiapkan oleh istrinya ataupun suaminya. Mungkin bisa dibuka kembali untuk makan siang teman Pro 2. Ya mungkin bisa meluangkan juga sedikit waktu untuk mengisi kembali energi ya. Kalau memang masih ada pekerjaan setelah ini, setidaknya tubuh itu sudah mendapatkan asupan yang cukup untuk melanjutkan aktivitas sampai sore nanti teman Pro 2. Dan pastinya buat kamu juga yang sedang mobile nih teman Pro 2, atau mungkin dalam perjalanan, kalau sudah waktunya makan, mungkin bisa cari tempat yang aman ya untuk berhenti sejenak. Jangan memaksakan diri terus berkendara dalam kondisi lapar atau mungkin lelah teman Pro 2. Tetap semangat menjalani hari ini ya. Makan siang, istirahat sebentar, lalu melanjutkan aktivitas dengan energi yang baru teman Pro 2. Kayaknya saya harus minum kopi supaya terang ngantuk kayak ini. Biasanya kalau habis makan siang itu kena AC, bo, itu langsung hilang. Makanya harus minum kopi sih teman Pro 2. Oke, istirahatlah. Mungkin ada yang mau tidur sejenak, atau mungkin ada yang baring sejenak, atau mungkin sholat duhur sejenak, habis itu makan siang dan melanjutkan aktivitas. Nanti ada informasi kuliner ya dan UMKM yang bakal saya update buat kamu teman Pro 2 sampai di jam 1. Nanti di jam 1 kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta teman Pro 2.

Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

FM teman terbaik kamu masih ditemani sama Rian teman Radua sampai nanti di jam 6 sore. Dan buat kamu nih teman Radua yang sedang aktif berolahraga atau ingin memenuhi kebutuhan protein harian, ternyata nih makanan tinggi protein itu tidak harus mahal dan sulit dicari teman Radua. Ada beberapa makanan yang gampang sekali kita temukan sehari-hari seperti mungkin telur teman Radua, dimana satu butir telur itu mengandung sekitar 6 sampai dengan 7 gram protein. Ada juga dada ayam yang sekitar 100 gramnya itu bisa mengandung 31 gram protein teman Radua. Nah selain itu ikan seperti tuna, salmon, dan tongkol itu juga menjadi sumber protein yang baik teman Radua. Ada juga daging sapi tanpa lemak yang selain mengandung protein yang juga menjadi sumber zat besi. Jadi buat kamu yang lebih suka protein nabati, itu jangan lupa juga makanan lokal seperti tempe dan tahu teman Radua. Jadi tempe sekitar 50 gram itu bisa mengandung 9 sampai dengan 10 gram protein. Sementara kandungan protein pada tahu itu bisa berbeda ya, tergantung jenisnya nih teman Radua. Biasanya yang makan protein tinggi nih orang-orang yang olahragawan ya teman Radua, atau mungkin bulking kadang bilang ini. Jadi buat teman Radua untuk memenuhi kebutuhan protein itu tidak harus selalu mengandalkan makanan atau produk khusus ya, kayak mungkin seperti telur, ikan, ayam, tempe dan tahu itu sudah bisa menjadi pilihan yang mudah ditemukan di mana-mana dan diolah di rumah teman Radua. Yang terpenting itu adalah konsumsi makanan tetap beragam dan seimbang sesuai kebutuhan tubuh kamu masing-masing teman Radua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta. Kita akan mengikuti acara Soft Launching Transformasi Kreator Indonesia, teman Pro 2. Jadi saya akan balik tepatnya di pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2.

0: Hadirin dipersilakan duduk kembali.
1: Setiap karya punya cerita. Setiap kreativitas punya kesempatan untuk menginspirasi. Dari Auditorium Yusuf Rono di Puro, Hype bersama RRI mempersembahkan Self Launching Transformasi Kreator Indonesia. Wadah bagi anak bangsa untuk berkarya, berkembang, dan menginspirasi Indonesia. Transformasi Kreator Indonesia. Saatnya karya anak bangsa menginspirasi Indonesia.

0: sekalian kami memperkenalkan kalau Alia ini adalah salah satu penyanyi muda Indonesia yang pernah mewakili Indonesia dan juga mewakili RRI di ajang RTM Malaysia Bintang Cilik. Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga semalam tidurnya nyenyak, jadi hari ini berbahagia semua. Baik yang ada di tempat ataupun lewat online ya, berjaringan lewat. Oh baik. Ini saya punya interpreter ternyata di sini. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin ada di bawah Pak? Oh udah juga ya?
1: Belum juga.
0: Oh udah. Alhamdulillah.
1: Okay. Baik, terima kasih banyak.
0: Baik.
1: Alhamdulillah ya. Dan kita sebelum memulai acara ini, kita mau menyapa terlebih dahulu Bapak dan Ibu yang sudah hadir, yang sudah berkenan meringankan langkahnya untuk menuju ke tempat ini.
0: Amin, karena kita tahu banyak sekali
1: halangan dan rintangan di luar sana.
0: Halangan dan rintangan,
1: ya.
0: Betul.
1: Yang penting betul. Kita bahagia di sini ya.
0: Amin, dan kami juga mau mengucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Wakil Ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Ibu.
1: Cantik sekali dengan wastra Indonesia.
0: Nuansanya udah merah putih, Bams.
1: Ini
0: mau 17-an.
1: Betul. Mega mendung ya, Bu ya, motifnya ya. Luar biasa.
0: Udah lama jadi tukang batik ya.
1: Alhamdulillah. Abis ini saya mau ke Tanah Abang. Lanjut.
0: Aku pikir kamu mau live shopping.
1: Jangan ya. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nel El Himam, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bapak, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak.
1: Betul ya, Pak ya? Saya nggak salah nama ya, Pak ya? Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Adi Trisnanto. Selamat pagi, Bapak. Ini selamat, saya nggak boleh salah, nanti saya dikurangin gajinya.
0: Bahaya ya Bams ya.
1: Bahaya.
0: Bahaya ya Bams. Begitupun kepada anggota dewas pada pagi hari ini, kepada Bapak M. Kusnaini, selamat pagi Pak. Dan
1: yang kami hormati juga Direktur Utama LPP RRI, Bapak I. Hendrasmo, selamat pagi Bapak. Kemudian ada
0: Direktur Program dan Produksi Bapak Mistam. Selamat pagi Pak Mister.
1: Pagi Pak, ini bapaknya kita-kita nih ya.
0: Betul, kalau mau ngadu ke beliau ya.
1: Pak abis ini curhat dong Pak.
0: Buka layanan konsul ternyata.
1: Baik, kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Desi Albert Mamahit MSC CMA, Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Selamat pagi Bapak.
0: Selamat pagi Pak. Oh, baik, sedang dalam perjalanan.
1: Sedang dalam perjalanan, baik.
0: Dan juga menyapa Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia.
1: Kemudian,
0: Asosiasi Konten Kreator Se-Indonesia.
1: Kemudian Bapak Iwan Piliang. Apakah ada Bapak? Selamat pagi Bapak. Selamat beliau pagi, ini Pak. Adalah Direktur Pengembangan Konten PFN dan juga Jurnalis Senior. Hormat Bapak.
0: Izin,
1: saya
0: Pak.
1: Minggu depan UKWR Pak, ada bocoran gak Pak?
0: Tips and trick ya.
1: Yes.
0: Kalau kata Bapak, Bams kamu coba ke Get Kontak, kamu cek nama-nama penting di Get Kontak.
1: ChatGPT aja gimana? Lebih cepat. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu dari Asosiasi Konten Kreator Indonesia, kemudian dari Nada Bumi ada?
0: Selamat pagi Pak.
1: Pagi Mas Rio, selamat pagi. Kemudian ada dari Asia Pacific Broadcasting Union. Apakah ada?
0: Sedang dalam perjalanan.
1: Sedang dalam perjalanan. Dan tentunya kita juga mau menyapa Bapak Ibu Satker di seluruh Indonesia. Apakah ya. Mendengarkan kami?
0: Angkasawan dan Angkasawati ya, di seluruh Indonesia
1: di
0: ya.
1: Betul sekali. Ya, mungkin mendengarkannya via Zoom ya di pagi hari ini.
0: Selamat dan, pagi semuanya. Ya,
1: selamat pagi juga Bapak Ibu tamu undangan yang pagi hari ini luar biasa hadir di acara kita pada hari ini, yaitu Transformasi Konten Kreator Indonesia 2026.
0: Wah ini seru Bams, karena kemarin juga sudah sempat download, sempat ya. Lihat-lihat, cukup familiar, tinggal nanti mungkin belajar menggunakannya.
1: Betul, kayaknya gampang-gampang-gampang ya.
0: Gampang-gampang-gampang.
1: Ada susahnya kan?
0: Betul, tapi kalau Bams emang mesti ekstra ya.
1: Kamu jangan gitu, saya malu.
0: Ya, terus aku kasih tahu filternya di mana.
1: Ya, oke, sip. Baik, ya. Nanti Bapak Ibu boleh sekalian kepo-kepoin ya. Ya,
0: silakan.
1: Ada aplikasi baru di handphone Bapak Ibu namanya Hype, boleh di-download sekarang. Nanti
0: A-Y-P-P-E,
1: yang paling ya, cepat ngedownload dapat hadiah dari Ulil.
0: Wow, agak kaget ya, boleh. Nanti siaran sama saya selama 5 jam.
1: Gantiin kamu dong.
0: Gantiin saya ya.
1: Baik.
0: Baik.
1: Ya.
0: Dan langsung saja ya, Bam. Sebetulnya itu bagaimana kontennya, bagaimana pengenalan aplikasinya. Jadi kita mau langsung aja ngobrol ya, bersama dengan Bapak Direktur Utama RRI Pak Hendra Smobams untuk memperkenalkannya.
1: Iya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu pada penasaran ini sebetulnya apa sih launching transformasi konten kreator Indonesia 2026. Jadi ini ada satu aplikasi baru yang diperkenalkan gitu ya kepada kita semuanya. Dan ini boleh langsung di-download. Jadi Bapak Ibu gak penasaran lagi, emang apa sih? Coba dilihat dulu. Saya sempat download juga, warnanya kayak warna kayak agak-agak ungu-ungu
0: ya? Fuchsia gitu.
1: Fuchsia gitu. Baik, Pak Hendra Smo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Bapak.
1: Selamat pagi. Pak, ini pertanyaan udah tadi dari Ulil ya?
0: Ya.
1: Baik, mungkin boleh diulang kembali Bapak. Jadi RRI ini kan memiliki arsip ya Pak ya? Kemudian juga jaringan reporter, kemudian studio dan kanal digital dan juga jaringan sampai ke daerah. Nah, bagaimana Pak seluruh aset ini bisa dibuka menjadi ekosistem pembelajaran dan juga produksi untuk para kreator-kreator muda?
0: Jadi ada dua Pak pertanyaannya ya.
2: Bahwa acara siang ini sangat penting dalam konteks kolaborasi untuk memajukan kepentingan bangsa, memajukan ekosistem digital Indonesia, memajukan kedaulatan informasi, memperkuat platform digital Indonesia. Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. Ya. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
0: Ya.
2: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
0: Oke. Jadi dikumpulin semua jadi satu agar mudah tuh ya Pak, untuk dicari informasi yang terbaru. Ya. Tapi kan sekarang tuh lawan kita lumayan besar Pak, AI. Kayak cuma ngetik sebentar langsung udah dipikirin tuh jawabannya ya Pak. Semua yang kita minta hiburannya ada gitu.
1: Lebih cepat. Apakah ya?
0: Lebih cepat benar kata Bams tadi, aku lebih cepat pakai AI deh, Lili gitu ya. Nah, apakah AI ini Pak Hendrasmo ya sebaiknya dipandang sebagai ancaman terhadap pekerjaan kreator atau justru sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karya? Karena kalau kita lihat tuh sekarang orang udah bisa nyanyi pakai AI gitu Pak ya, bikin poster aja
1: bisa.
0: Saya kalau nganggur pekerjaannya ya, main AI.
1: Ya. Bagaimana Pak Hendrasmo?
2: Tentu saja tidak dianggap musuh ya, kita menganggap sebagai mitra, kita bisa memanfaatkannya untuk produktivitas kita, membuat karya-karya drama berdasarkan ide-ide kearifan lokal itu juga bisa kita lakukan ya. Dan kebetulan Hype ini juga menerima karya-karya kita yang menggunakan AI juga, sehingga kita bisa mengoptimalkan. Tapi bagian terpenting adalah bagaimana kita ini sekali lagi memperkuat ekosistem digital bangsa kita ini melalui kolaborasi ini.
1: Oke. Jadi kita memang harus memperkuat ya, ekosistem digital Indonesia melalui salah satunya ini gitu Lil.
0: Terus makin fast learning juga ya Bams.
1: Yes, betul
0: gitu, sekali. Bijak juga menggunakannya gitu ya. Seru-seru, nanti kita belajar ya.
1: Oke. Nanti ajarin saya ya Lil.
0: Iya, oke, boleh.
1: Baik, kita ke Ibu Saraswati. Ibu, panggilannya izin Bu, Ibu Rahayu atau Ibu Saraswati Bu?
3: Sara.
1: Ibu Sara.
3: Baik. Jangan Ibu, jadi Saras 008.
0: Wah, Ibu tahu angkatan banget, saya angkatan Ibu.
1: Ulil Bu.
0: Iya.
3: Halo, nah iya, langsung ketahuan usia kan.
0: Iya benar.
3: Kalau Gen Z biasanya krik.
0: Iya, ternyata kita satu friend kita ya.
1: Paham kok Bu, paham. Abis itu ada ninja kan Bu ya.
0: Manusia milenium ya.
1: Oke, cukup Ulil.
0: Cukup. Ketahuan nanti semuanya ya.
1: Bu Saras ya.
0: Silakan.
3: Saras. Jadi jangan Saras.
0: Jangan Saras. Justru gak mau.
1: Boleh Saras, itu 008.
0: Iya, Kenapa ibunya gak lagi pakai topeng kucing ya?
1: Pak Bistam tahu banget nih, soalnya ketawanya kenceng banget nih.
0: Ternyata yang buat juga dulu kali ya. Baik. Baik Ibu Sarah. Ya. Iya, saat ini kan anak-anak muda tuh idenya beyond ya Bu. Luar biasa, benar-benar udah
3: aktivitasnya luar biasa.
0: Apa aja gitu ya. Yang kayaknya kalau setiap dilihat di berbagai macam platform tuh ada aja yang bikin ketawa karena memang kok bisa gitu ya. Nah, ini juga pastinya kemampuan membuat konten ini juga bukan cuman sekedar harus ini harus itu. Kayaknya semua orang sekarang udah bisa buat konten gitu ya. Apalagi untuk aksesnya gitu terhadap konten pendidikan, mentor, peralatan ataupun jaringan industrinya sendiri Bu. Nah, dari sini kebijakan seperti apa sih Bu yang menurut Ibu ini dibutuhkan agar kesempatan menjadi kreator ini tidak hanya dimiliki oleh teman-teman yang tinggal di kota besar. Walaupun kemarin saya juga sempat lihat di TikTok gitu ya, kayak di hutan dia udah bisa bikin konten dan yang endorse banyak banget.
1: Ya.
0: Konten masak-masak
1: makanan. Di hutan ya.
0: Iya, kayak ada body lotion, ada kayak wow keren gitu. Nah, gimana nih Bu untuk berikutnya?
3: Kalau mungkin ada beberapa kata kunci. Yang pertama, keberpihakan. Keberpihakan di mana kalau kita memang punya political will, bisa kita katakan keberpihakan mau itu pemerintah, mau itu industrinya sendiri. Karena tentunya di sini kita selalu menggunakan apa? Hexahelix gitu kan. Harus gotong royong. Itu kata kuncinya di situ, gotong royong untuk memastikan bahwa industri kreatif dan kebudayaan itu bisa hidup. Dan kata kunci berikutnya adalah konektivitas. Konektivitas dengan teknologi termasuk AI ini kan membuat aksesibilitas lebih mudah untuk di daerah-daerah di pelosok-pelosok. Selama punya gadget, selama punya konektivitas, mereka bisa mengakses hal-hal yang mungkin dulu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang ada di kota. Yeah. Tapi sekarang di daerah-daerah. Dan keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian. Nah, ini bagaimana kita bisa memastikan ada keamanan setelah ada keberpihakan, setelah ada konektivitas, kita perlu keamanan. Keamanan untuk memastikan mereka bisa memaksimalkan potensi yang mereka keluarkan, yang mereka karyakan. Itu harus ada pendidikan juga, bagaimana memastikan mereka tahu bahwa oh untuk aman harus ada copyright-nya, harus ada hak patennya, supaya mereka bisa memonetisasi. Itu kan sebenarnya harapannya gak cuma istilahnya creative for creative sake, tapi kreatif supaya bisa ya cari cuan dari situ gitu kan. Tadi dikatakan anak-anak muda Indonesia sudah sangat kreatif, tinggal bagaimana menggunakan kreativitas itu dalam hal yang produktif dan keberpihakan ini artinya ekosistemnya itu termasuk RRI dan apa yang kita bahas hari ini adalah mendukung adanya ekosistem yang aman untuk kreator Indonesia. Yang memastikan mereka bisa akses pada pendaftaran copyright, pendaftaran hak cipta, untuk memastikan juga bahwa mereka bisa memonetisasi agar mereka bisa memaksimalkan bakat mereka, lalu ujung-ujungnya tentunya menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia melalui ekonomi kreatif.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Ibu suaranya enak banget, mau daftar penyiar gak Bu?
3: Sebenarnya saya pikir kalau misalkan gagal dalam kerjaan saya sekarang gitu ya ujung-ujungnya. Mohon ya Pak Dirut mungkin.
1: Ini langsung approve daftar. Nih Bapak ya.
0: Bener.
1: Sering soalnya mendengar. Bisa langsung approve ya.
0: Approve ya Pak.
1: Suaranya barang saya Pak pagi Pak.
0: Kok gitu?
1: Milih.
3: Siapa tahu gitu kan ada lowongan di sini gitu. Untuk talk show bidang beauty.
0: beauty, politik, and ekonomi kreatif.
1: Waduh, gitu
0: ya. Tolong dihalat depannya ya, beauty, politik, and ekonomi.
1: Ada beauty-nya ya,
0: ya.
1: Kita mundur kalau itu.
0: Apa Pak, aku yang maju. Ibu spill keranjangnya.
1: Oke, okay. Ibu Sarah. Sekarang kan ujaran kebencian banyak, hoax banyak di mana-mana gitu ya. Nah, bagaimana Ibu bisa melihat antara kita ini para content creator bisa menyeimbangkan antara kebutuhan yang memang kita harus kerjakan sebagai content creator yang bisa bebas berekspresi, tapi bisa juga tetap bertanggung jawab. Seperti apa?
3: Itu penting sekali, dan saya, Pak Dirut kayaknya udah agak kenyang dengerin saya ngomong tentang ini. Karena bagian saya banyak ngomel soal ini gitu ya. Karena kalau kita bicara RRI, TVRI, semua sarana publikasi milik negara, tentunya penting untuk bisa menyeimbangi kegaduhan yang terjadi di media sosial yang terkadang gak ada filternya. Jadi kita ini perlu mendorong kebebasan berekspresi, menjaga itu, tetapi tentunya harus dengan kesadaran, bukan untuk menyebarkan informasi yang salah, harus meningkatkan daya pikir yang sangat kritis, dan tentunya di sini sarana publikasi negara menyeimbangi dengan ya bahkan berita-berita yang positif, yang berita-berita yang memang benar, dan harapannya para kreator kita itu bisa bijak menggunakan, apalagi kalau mereka udah disebut influencer gitu ya, mau itu mikro, mau itu makro, apapun itu, jari-jari mereka itu punya kuasa, suara mereka punya kuasa, apa yang mereka sampaikan ke masyarakat itu punya kuasa, jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang justru bukannya membawa kita ke era yang lebih baik, tapi malah membawa kita ke era yang lebih gelap.
0: Oke, jadi kita back to basic sebetulnya ya Bu, think smart and think wise sebelum
3: think. Ini bahkan kemarin saya baru aja acara di Lombok karena bicara tentang perdagangan orang ya di era digital.
0: Yes.
3: Ini apalagi banyak kenapa kita harus mendukung juga PP Tunas dari Komdigi, dan saya juga sangat suka dengan platform yang kita bicarakan hari ini, Hype, itu di situ sudah pasti akan di take down apapun yang bernuansa child trafficking, child abuse, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini penting sekali karena itu banyak sekali terjadi di media sosial. Dan kita tentunya harus menjadi garda terdepan di sini. Think before you click, think before you share.
0: Yes, oh, okay. Think before you click, think before you share. Jangan gampang percaya, Kak.
1: Ya.
0: Kalau di aku transfer e-wallet tapi kamu kesini gak usah percaya ya.
1: Makanya sering-sering baca rri.co.id.
0: Benar, betul. Ya. Ada fakta-fakta yang hoax,
1: fakta,
0: cek fakta kita ya.
1: Fakta, betul.
0: Maaf, kita jualan memang sekalian ya, Bams ya.
1: Biar dinaikin lah kita, Pak. Kan, Pak. Oke.
0: Sekalian ya, Bams, sebelumnya kita mau menyapa juga teman-teman yang sedang bergabung lewat RRI Produa Indonesia dan juga lewat Zoom RRI Indonesia. Selamat siang semuanya.
1: Selamat siang semuanya.
0: Siang waktu Indonesia Barat ya. Mungkin teman-teman udah lunch kali jamnya ya.
1: Oke.
0: Baik. Dan berikutnya
1: ya, kalau
0: sebagai
1: gitu,
0: merangkum ini semua, Bams ya.
1: Kita akan mengundang Bapak Ihendra Smo dan Ibu Sarah boleh ke depan. Ini sebagai simbolik Bapak Ibu, kita mau soft launching dulu hype-nya. Jadi kita mau wifi ya berarti.
0: Wifi betul.
1: Ya. Sudah.
0: Oh sudah download. Ya? Kak kalau pendownload kedua berapa dapat hadiahnya?
1: Kita tanyanya ke siapa ya kalau itu ya?
0: Mungkin ada
1: Bu Sarah.
0: Ada voucher apa gitu Bu?
1: Izin Bapak
0: dan Ibu, kita mau berfoto bersama.
1: Kita ngadepnya ke tetap ke sana ya.
0: Ngadep.
1: Ke sana ya. Oke. Okay.
0: Ngadep gini.
1: Oke. Ulil biar kelihatan yang lain. Bu, berarti ini sebetulnya aman juga untuk anak-anak ya, karena ada filternya ya. Sudah.
3: Sangat aman untuk keluarga dan untuk anak-anak, tapi tentunya kita masih sesuai dengan PP Tunas yang dimana anak di bawah usia 13 tahun tidak, seharusnya tidak boleh untuk menggunakan media sosial untuk keamanan mereka dan keamanan kita bersama. Tetapi dengan filter yang ada, tentunya yang di atas usia 13 tahun juga sudah sangat aman untuk mereka. Dan yang kedua, setahu saya ini nanti tentunya ada memastikan bahwa siapa itu, bahwa itu beneran orang beneran.
1: Oh, ada.
3: Karena kan banyak ya kita kalau di media sosial
1: ya, betul.
3: Ini ngomong sama orang beneran atau sama robot sih?
1: Ya.
3: Atau sama avatar sih?
1: Oke.
3: Okay. Nah, di sini justru untuk verification-nya itu udah langsung terhubung dengan Dukcapil. Uh-huh. Jadi udah pasti kalau itu enggak ada verification code-nya, enggak ada verified, berarti dia bukan orang beneran. Enggak usah diladenin.
1: Oh, gitu ketahuannya. Makanya kemarin ada verified, Lil. Ketika daftar itu, ya kan? Baik, kami juga mengundang Bapak Muhammad Neil El Himam untuk ikut ke depan untuk kita foto bersama nih sebelum kita soft launchingnya ya. Bapak Neil, iya. Baik, udah cukup kayaknya Ulil kita fotonya bersama. Kita ikut biar eksis Ulil. Iya boleh di
0: tangan saya yang pendek ini.
1: Tangannya cukup gak Lil?
0: Bisa Bu.
1: Ibu kayaknya lebih expert Ibu Sarah sih.
0: Bener.
1: Ibu Sarah ya. Oke Ibu, siap Ibu boleh lihat semuanya. Bapak Neil boleh sekalian lihat.
4: Di belakang kelihatan loh, kelihatan.
1: Yang di belakang kelihatan, boleh senyum-senyum tipis ya walaupun nanti di zoom kelihatan. Iya, oke baik. Okay. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan dong Bapak
0: Gen-Z
1: Ibu.
0: Gen Z banget ternyata ya Bu Sarah ya. Oh, balik ya.
1: Oh iya. Ibu Sarah terima kasih, Pak Indrasmo terima kasih, Pak Dian terima
0: Bapak
1: kasih.
0: Dan Ibu.
1: Kita saksikan video tayang terlebih dahulu Bapak Ibu.

0: Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Izin kembali, kita akan panggil Bapak dan Ibu untuk naik ke atas panggung. Yang kami hormati kembali, Ibu Sarah izin, Bapak Hendrasmo izin untuk ke depan, Bapak Neil, Pak Adi izin untuk ikut ke atas, Pak Adi, Pak Mistam, kami izin untuk ikut ke atas panggung.
1: Bapak Iwan, kami undang ikut bergabung juga, Pak. Kemudian tadi saya melihat ada Pak Yonas. Apakah masih? Oh, enggak ada. Baik.
0: Pak Iwan ada?
1: Pak Iwan sudah.
0: Pak Iwan sudah.

0: Bapak Desi.
1: Bapak Desi.
0: Saya undang
1: izin Bapak untuk naik ke atas panggung.
0: Naik ke atas panggung, Pak. Kita akan berfoto bersama. Kali ini dibantu dengan tim dokumentasi ya, Bams.
1: Ya. Enggak deg-deg ya.
0: Benar. Kalau ada sebuah logo-logo dari aplikasi ini boleh ya Bapak Ibu diinfo. Aduh, udah ada apa belum? Kita formal dulu ya Bapak Ibu, manis dulu, ganteng dulu. Siap kameranya ke yang tengah. Dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu, 1, 2, 3.

0: Oke.
1: Itu logo apa, Bu Sara?
0: Oh, ada tutorialnya, Bams. Kamu ayo, Bams.
1: Oke, oke, oke.
0: Sudah siap semua. Pak Mista, mohon maaf.
1: Pak, boleh ikutan, Pak?
0: Ikutan, Pak.
1: Biar sama.
0: Telunjuk kirinya. Nah, telunjuk kiri, Pak. Iya, betul. Oke, sudah betul semua. Siap, Bapak-Ibu, dalam hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga.

0: Boleh silakan kembali ke tempat Ibu, Bapak.
1: Terima kasih sekali terima lagi Bapak dan Ibu. Sudah resmi berarti ya hari ini ya.
0: Ya, soft launching.
1: Transformasi Content Creator Indonesia 2026. Jangan lupa boleh di-download-download dulu Bapak dan Ibu kalau misalnya belum download ya. Hype-nya boleh dilihat di Play Store-nya, kemudian tinggal nanti ada beberapa verifikasi harus dilakukan ya Lil ya.
0: Betul, dan bisa ada beberapa betul, ada beberapa pilihan yang memudahkan. Ya. Ada yang bisa langsung pakai email Anda.
1: Betul.
0: Ya. Atau ya tadi ada pilihan ngelik
1: Google, ke Google bisa ya?
0: Bisa. Udah bisa semuanya kayaknya.
1: Sudah bisa semuanya. Jadi silakan boleh dicek-cek dulu seperti apa sih memang aplikasinya biar tambah banyak. Karena tadi ada tulisan juga dukung lokal kembali ke lokal.
0: Oke. Gitu. Jadi kayaknya emang kita harus shifting Bams.
1: Yes, betul.
0: Dari penyiar ke content creator.
1: Betul. Bisa juga bisa ya? Keduanya.
0: Bisa juga ya?
1: Penyiar juga content creator juga.
0: Kadang-kadang suka lupa ngedit.
1: Karena malas betul itu.
0: Iya. Tapi ntar kita coba main-main ya. Siapa tahu hidup kita jadi lebih mudah juga karena editnya udah lebih mudah, filternya juga udah oke, gitu ya. Baik, dan sebelum kita lanjutkan lagi ke dialog berikutnya.
1: Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya.
0: Ya, kita dengarkan persembahan dulu dari teman-teman akustik. Silakan.

0: si Potret. Ini lagu yang juga kalau buka sosial media tuh naik terus.
1: Ya.
0: Apalagi pas Lebaran. Sedih gitu.
1: Kenapa tuh?
0: Karena emang sedih lagunya, Kak.
1: Oh.
0: Kayak sibuk cari uang gitu ya. Gak pulang-pulang, tiba-tiba mau pulang yang mau dikunjungin udah gak ada. Ketemu cuman rumah barunya doang gitu.
1: Tauan ya kamu tiap malam pasti nontonin TikTok ya.
0: Aku harus ya? Aku harus catch up sama Gen Z ini.
1: Oke. Okay.
0: Ya kan?
1: Aku Gen Z tapi aku enggak segitunya sih.
0: Oh, kamu Gen Z. Kamu berarti baru Gen Z born.
1: Oke, okay, baik.
0: Terima kasih teman-teman dari Akustik. Ya.
1: Oke,
0: kita lanjutkan kembali ya, Bams.
1: Tapi sebelum dilanjutin boleh pantun dulu enggak sih?
0: Boleh. Kalau disautin bilangnya cakep atau apa nih?
1: Eh, maunya lanjut. Kalau cakep sih udah dari dulu.
0: Oh, thanks. Saya gak nyangka dia bilang itu.
1: Oke.
0: Boleh bantuannya Bapak Ibu ya.
1: Lanjut ya.
0: Gitu. Oke, silakan Bams.
1: Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Suaranya kurang kompak nih, ulang. Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Pulangnya membawa bunga matahari. Hari ini kita berkumpul bersama. Membangun kreator menginspirasi negeri.
0: Yeay. Ini udah disiapin dari minggu lalu loh Pak.
1: Ini bulan lalu, jangan salah.
0: Jangan salah bulan lalu.
1: Ya.
0: Bams Hari dan Ruli Hutayan masih menemani Anda ya.
1: Okay.
0: Bapak dan Ibu sekalian, sampai dengan acara ini nanti berakhir dalam transformasi konten kreator Indonesia.
1: Ya. Tadi kita udah nanya ke Pak Hendrasmo, ke Ibu Sarah sudah. Sekarang kita mau nanyanya ke Bapak Muhammad El Himam. Beliau ini adalah Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Boleh minta tepuk tangannya dulu? Pak, saya panggilnya apa ya Pak? Pak Nil. Pak Nil, ini ya, kan ya. Banyak sekali konten kreator Indonesia yang tentunya memiliki audiens juga, followersnya juga banyak. Tapi kayaknya belum mampu kayak semacam mengubah audiens ini menjadi sustainable income. Gitu ya. Nah, kalau menurut Bapak apa nih yang harus dipelajari sama para kreator supaya bisa naik kelas, Pak, dari konten kreator yang biasa menjadi seorang kreatif entrepreneur?
2: Saya sedikit belakang, beri waktu.
1: Boleh,
2: jadi
1: Pak.
2: Sebetulnya pertama-tama konten kreator kreator konten atau kita sebutnya digital content creator itu ya sudah masuk ke dalam bagian atau subsektor ekonomi kreatif. Ya, ini terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang tanggal 2 Juli lalu menetapkan peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026 sampai 2045 yang di dalamnya salah satunya adalah menambah dari 17 subsektor ke 21 subsektor. Salah duanya yang kebetulan di tempat saya adalah konten digital, Direktorat Konten Digital dan juga subsektor teknologi baru di dalamnya juga ada AI. Jadi ini bagian dari yang kita
0: sedang jalani sekarang.
2: Jalankan sekarang. Nah, kaitannya dengan kita paham karena konten kreator konten ini atau digital konten ini sebetulnya luar biasa sekali pertumbuhannya, dia termasuk di Indonesia ya. Ini saya quote dari tetangga sebelah ini dari YouTube Impact Report. Jadi tahun lalu itu impact-nya dari ekosistemnya mereka itu sampai 8,4 triliun.
0: Wow.
2: Dan di tenaga kerja yang bekerja yang direct maupun yang indirect yang terdampak dari itu adalah sekitar 190 ribu orang. Jadi baru satu ekosistem. Nah, dengan adanya ini hype nih kami berharap nanti tadi seperti disebutkan ini kita dukung lokal, pindah ke lokal. Jadi ini mungkin bisa menjadi, karena sebagian besar yang tadi biar bagaimana kan sana dapat untungnya ya. Nah kita pengen untungnya itu juga gak kesana gitu dan kita semakin berkembang. Nah kaitannya dengan tadi yang disampaikan untuk bisa monetasi, untuk bisa sudah banyak, ini bagian juga dari ekosistem yang ekonomi digital tadi, digital content creator tadi ya. Bahwa memang tidak semata-mata punya follower banyak, punya viewer banyak tuh tiba-tiba punya pendapatan monetasi yang banyak. Jadi yang harus dilakukan adalah tentunya mereka ya konsisten di dalam bidangnya tersebut dan memperbesar karena ujung-ujungnya adalah punya YouTube channel ini adalah punya IP, punya intellectual property sendiri, punya kekayaan intelektual. Channelnya itu adalah kekayaan intelektual yang isinya adalah produk dari kreasi mereka sendiri masing-masing ya. Nah, di situ tentunya ya karena kita tadi punyanya luar ya kita mungkin harus ikutan ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
0: kreator lokal,
2: kreator lokal ya, dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Vibe. Gitu.
0: Oke. Jadi harapannya nanti juga punya ekosistem sendiri yang juga bisa support Betul. Ekonomi Indonesia ya Pak.
2: Berdaulat.
0: Berdaulat gitu. Siap jadi creative planner?
1: Insya Allah siap.
0: Insya Allah siap. Jangan siap. Jangan males ngedit ya.
1: Boleh. Ada yang ngeditin gak?
0: Ada. Boleh. Sama saya satu
2: AI.
0: Video.
2: Editnya dua... sekarang oh, iya, pakai AI. Betul,
0: ya. Saya baru mau cari lapangan pekerjaan dari BAMS.
2: Nggak. Tapi ya kalau AI adalah sesuatu yang keniscayaan ya.
0: Iya.
2: Tahu kenal Thanos enggak Thanos?
0: Yes.
2: Thanos. Nah, dia ada quote-nya yang paling terkenal. I am inevitable.
0: Wis, benar lagi.
2: Ya. AI juga begitu. AI is inevitable.
0: Oke. Okay.
2: Nah, kita kuncinya adalah siapa yang menggunakan AI akan lebih menang daripada yang tidak menggunakan, terutama juga kreator. Iya. Jadi instead of ngerjain sendiri terus dibantu AI lebih banyak ininya kan konten yang dibuat kan jadinya
0: yeah.
2: kan
0: kuantitinya yeah. jauh lebih banyak
2: jauh
0: ya Pak.
2: Lebih bagus, mudah-mudahan lebih bagus. Kesalahan-kesalahan di apa namanya dihilangkan.
0: Dihilangkan. Ih, di bagus. Ya udah enggak jadi di Moms.
1: Mau jadi Thanos?
0: Enggak, saya bikin premium aja.
2: Jangan mau jadi Thanos.
0: Bikin premium aja biar enggak banyak iklannya.
1: Oke, baik.
0: Dan berikutnya kayaknya Bang punya pertanyaan lagi nih untuk panel. Silakan.
1: Kira-kira panel setelah adanya hype ini, gimana ke depannya untuk para content creator yang ada di Indonesia?
2: Saya rasa ya tadi salah satunya bisa lebih berdaulat ya dalam hal nanti.
0: Memudahkan juga ya Pak.
2: Satu memudahkan yang jelas, okay. Merich pasar yang lebih lokal. Dan kita juga pengen hyper lokal menjadi salah satu kekuatan kan. Tadi seperti Bu Sara bilang, kita ini kayak sangat budaya. Ya harapannya nanti seperti RRI juga, hype ini juga mengedepankan lokal, hyper lokal konten. Misal dari sisi bahasa. Kita pengen nih nanti konten-konten kreator ini bukan hanya bahasa Indonesia saja,
1: okay.
2: tapi juga bisa salah satu cara preserve kebudayaan. Kalau bahasa kan ya tadi dituturkan, dipakai, syukur-syukur bisa jadi cuan kan buat kreatornya.
1: Betul.
2: Ini sekarang
1: Betul.
2: Udah mulai banyak di platform media sosial yang orang membuat konten berdasarkan budayanya sendiri. Jadi okay. gimana ceritanya tuh musik timur tiba-tiba sekarang hype seluruh dunia lagi, nggak hanya di Indonesia ya, tiba-tiba seluruh dunia kan karena lewat media sosial. Nah, harapannya tadi dengan adanya yang lokal ini kita lebih berdaulat, lebih bisa mengedepankan budaya kita, dan nanti juga kerjasama dengan RRI kan, RRI ini banyak ya Pak ya, stasiun daerahnya banyak banget. Nah, bisa deh tuh gantian tuh nanti siaran di RRI dengan para, saya nggak tahu nih nanti disebutnya apa, hyper kali ya. Oh. Ini ya apa
1: hyper gimana ya dengarnya ya?
0: Atau gimana apanya? Gitu ya
1: kalau kita kan pendengar nanti kita pikirin apa ya
2: people high people
1: high
2: ya,
1: people, high people.
0: Saya belum masukin ke haki lagi. Ya Bu, high tolong people. Bu royalti Bu
2: bisa kerjasama sama RRI tempat gitu kan
1: okay,
2: jadi
1: okay.
2: nanti yang lokal-lokal nanti ada high people dari timur, dari Papua, dari Aceh
0: yeah.
2: Medan, Bali, jadi makin
0: ketemu
2: kaya
0: semua ya,
2: dan
0: Pak.
2: Itu kan menghasilkan buat ekonomi daerah. Karena saya yakin gini, orang di daerah itu relate dengan budayanya sendiri ya.
0: Ya sekarang
2: lebih seneng,
0: tinggi banget
2: ya,
0: itu Pak.
2: Dengar kebayang ya, dengar lagu misalnya lagu Jawa gitu ya. Ya orang lagu sedih aja dijogetin kalau kata ya, Pak di almarhum Pak Didi Kempot ya. Ya kan karena
0: yang dekat. Iya.
2: Sama kalau dengar lagu timur pengennya joget terus, kalau itu enggak peduli apapun dijogetin benar. Nah, seperti itu. Jadi nanti mudah-mudahan dengan platform ini ya, dengan platform hype ini tumbuh tadi Pak ya, high people yang bisa menjadi menjadi pendorong transformasi kreator Indonesia ini.
0: Oh, ya. Karena kan tadi ada lombanya juga ya, Bang.
1: Ada lombanya, hadiahnya 2 miliar rupiah nah, untuk seluruh konten kreator yang di Indonesia. Boleh tepuk tangan dong.
0: Siapa tahu kita dapat 10%-nya. Menang maksudnya.
1: Menang, harus menang dulu.
0: Menang dulu.
1: Anyway,
0: ya.
1: Kalau nanti ternyata terdengar hi people, kamu sapa Bu Sara. Hi people.
0: Ini direkam kan ya, Pak?
1: Oke. Baik, terima kasih panel ya. Kita sekarang kemana ya, ke Ulil?
0: Kita mau ke Pak Adi.
1: Pak Adi.
0: Boleh ya.
1: Baik, Pak Adi. Oke. Silakan Ulil.
0: Oke. Okay. Pak Adi, melihat transformasi konten kreator Indonesia 2026 ini ya, bagaimana RRI sendiri dapat memberikan ruang bagi kreativitas untuk generasi muda gitu Pak, tanpa kehilangan identitas dan karakternya sebagai lembaga penyiaran publik. Karena kalau ngomongin generasi muda, kayaknya saya ngelihat setiap 3 bulan, setiap 6 bulan tuh banyak yang unik-unik gitu Pak.
1: Nah, kalau ini, ada yang baru ya.
0: Ya, tiba-tiba ada tooth gum, tau gak kamu? Apa yang itu? Giginya ada diamond-diamond itu.
1: Oh, aku gak mampu. Mahal.
0: Belum. Nah, ini kan seru sekali ya Pak Adi ngelihat generasi muda ini perkembangannya cepat sekali. Nah, bagaimana nih Pak supaya identitasnya tetap ada gitu?
3: Ada dua hal yang paling enggak dua hal yang perlu disampaikan. Pertama, transformasi kreator Indonesia ini di mana letak peran RRI. Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat tertarik kepada tagline dukung lokal, pindah ke lokal, lokalitas. Lokalitas ini menjadi salah satu hal yang sangat didorong oleh RRI. Karena kita tahu sadar benar bahwa kita itu sangat kuat dalam hal lokalitas. Kekayaan kita itu ada di mana-mana. Setiap daerah punya lokalitas tertentu, kearifan lokal yang benar-benar seandainya itu bisa kita ekspos. Jangan kalah sama K-pop misalnya. Itu akan jadi aset yang sangat luar biasa. Saya kira begitu.
0: Oke, baik Pak. Dan menurut Bapak sendiri, apa ukuran keberhasilan transformasi digital RRI ke depannya yang harus dimulai bergeser dari sekedar dari jumlah pendengar, tapi fokusnya mulai ke engagement, community building, dan dampak sosial. Karena secara tidak langsung, hal ini semua mendukung ujung-ujungnya untuk pertumbuhan ekonomi juga gitu Pak Adi.
3: Ya, jadi kita nggak boleh berhenti hanya bicara tentang kuantitas. Kuantitas itu belum tentu berhubungan dengan dampak. Jadi kita lebih baik bicara mulai sekarang, lebih baik bicara tentang dampak, tentang outcome. Bukan cuma output tapi outcome. Gak ada gunanya kita mengadakan kegiatan, banyak kegiatan, tapi sebenarnya masing-masing kegiatan itu gak punya dampak yang sangat menggigit gitu ya. Akan lebih baik kalau ada satu aktivitas, program yang kemudian diusahakan dengan sebaik mungkin sehingga kemudian punya dampak yang konkret. Saya kira begitu.
0: Baik, dampak itu juga berarti harus dengan konsistensi ya Pak, supaya kelihatan track recordnya berarti ya.
3: Nah, itu salah satu kelemahan kita, sikap konsisten. Kadang-kadang kita cuma berpikir ngadain ini, tapi setelah itu ngapain ya, kita bingung mau ngapain, itu gak kepikir. Maka memang konsistensi itu sangat penting untuk menjaga supaya dampak ini makin lama menjadi makin seperti bola salju begitu. Gak cuman sekali kegiatan kemudian berdampak kemudian selesai, tapi dampak ini kan bisa kita gulirkan terus menerus sehingga kemudian menjadi sangat luar biasa.
0: Baik, terima kasih Pak Adi, ini daging pembahasannya.
1: Kayak lebih serius ya.
0: Ya, karena emang kuncinya konsistensi biar berdampak dan juga fokus ke konten-konten lokal juga.
1: Betul. Gitu ya. Makanya di highlight lagi tuh, dukung lokal, kembali ke lokal gitu.
0: Betul.
1: Pak Adi ya.
0: Baik. Semoga sinyalnya enggak 4G atau 3G ya.
1: Iya, jadi semuanya tuh merata. Semua, ya.
0: Betul.
3: Itu soal sinyal tergantung pada anggaran.
0: Waduh, beda jalur ya Pak ya.
1: Ke siapa Pak? Ke Ibu Sarah.
0: Ke Ibu Sarah ya? Oh bukan.
1: Bukan ya Bu.
2: Kondisi ya.
0: Baik. Ibu Sarah kenapa semuanya saya? Nanti yang lain ngapain ya Bu?
1: Sebelah. Habis ini suon ke sebelah ya Bu.
0: Dan kami juga mau menyapa ini perwakilan Radio Rimba Raya Takengon Aceh Tengah. Kepada
1: ada Pak Putra Gara, sebelah mana Pak Putra? Selamat pagi.
0: Selamat
1: Bapak.
0: Pagi Pak.
1: Kemudian ada Pak Fikar Weeda.
0: Pagi Pak.
1: Pagi Pak Fikar. Kemudian ada ini Bapak atau Ibu Irmansyah?
0: Bapak dong.
1: Irmansyah.
0: Bapak
1: Irmansyah. Kemudian Bapak Salman Yoga. Selamat pagi. Dan juga ada Bapak Zuri Gayo.
0: Selamat pagi, selamat Pak. Pagi. Pendengar kami banyak dari Aceh ya, Bams?
1: Banyak sekali.
0: Pro 1 ya.
1: Ini tadi saya dengar dari produsernya katanya Pak Fikar Weeda ini di sana suka membacakan syair.
0: Nah, pagi
1: hari ini supaya kita lebih semarak lagi dan berbeda tadi ada musik.
0: Biar lebih fresh ya.
1: Lebih fresh lagi. Kita minta izin Bapak untuk ke depan ya, Pak Fikar, untuk bacakan syairnya. Boleh minta tepuk tangannya dulu Bapak dan Ibu untuk Bapak Fikar.
4: Rimba Raya. Dengarlah suara kami, rimba raya.

Ketika Jogja dikuasai Belanda, ketika radio Hilversum dan radio Batavia angkat suara, Indonesia sudah tak ada. Rimba raya rumahku terlindung di balik rimbun kayu. Lantang suaraku menggema sampai India, menembus Malaya, Singapura, Saigon, Manila, sampai Australia, dan tiba di konferensi dunia menyuarakan Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Tubuhku ringkih, berdaya 1 kilowatt, frekuensi 19.25.61 meter dan seutas kawat, menyuarakan Indonesia berdaulat. Kode panggilku, suara Radio Republik Indonesia, Radio Divisi 10, Suara Merdeka, Radio Perjuangan Rimba. Sesekali aku mengirimkan pesan khusus kepada Palar di PBB, kepada Sudarsono di Delhi, kirimi kami beras dan mentega. Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Sebuah lonceng mata cangkul dipukul 5 kali sebagai penanda waktu. Sebuah mikrofon tua dan loudspeaker merek RS 12 inci, jam tangan Fadex buatan Swiss milik Ramli Melayu, pada ruang kayu 9x7 meter yang sepi,

aku ingat betul tubuhku diseludupkan melintasi Malaka. Western Electric Mercury buatan Amerika bersembunyi dari patroli Belanda sampai Sungai Hiu dibopong ke Biren, lalu Cotgu Banda ditandu ke Burnius dalam perjalanan penuh rahasia ke belantara Rimba Raya. Dari pucuk tanah Gayo, suaraku lantang dalam 5 bahasa: Arab, Cina, Urdu, Inggris, dan Belanda meneriakan Indonesia masih ada, Indonesia masih ada, Indonesia masih ada, Indonesia masih ada. Kini suaraku senyap ditelan angin zaman, tubuh tuaku diberi angka 60.607.318 teronggok sunyi di Museum TNI Angkatan Darat Yogyakarta. Suaraku memang tak terdengar lagi, tapi gemanya terus memenuhi hati. Indonesia masih ada.

0: Jadi ingat sebuah film ya, yang juga lokal banget ini filmnya, ya, Laskar Pelangi.
1: Di Belitung ya.
0: Belitung.
1: Okay.
0: Ada yang warga Belitung di sini? Gak ada, gak apa-apa.
1: Tapi saya penasaran
0: kita jalan-jalan
1: nih.
0: Jalan-jalan aja ke sana.
1: Oh iya. Ya. Gak jadi penasaran kalau gitu.
0: Tolong disponsorin ya, Bams.
1: Saya udah ke sana.
0: Oh, sombong. Oke lah kalau gitu. Kita lanjutkan lagi nih dialog di hari ini ya. Terkait dengan transformasi konten
1: kreator Indonesia 2026.
0: Ya. Kita mau ke Pak Magin dari perwakilan Hype ya, Bams ya. Silakan Pak. Kami...
1: Ya.
0: Penasaran soalnya dengan kompetisi yang tadi sempat diinfokan gitu ya.
1: Ya.
0: Ada berhadiah sebesar 2 miliar, rupiah. Ini seperti apa sebetulnya Pak kompetisinya?
2: Halo, oke. Jadi program ini ya kita

0: kerjasama sama RRI ya untuk dua peringkat. Ada peringkat regional ya, jadi seluruh regional ya 38 provinsi ya akan dipilih pemenangnya dan akan ditandingkan lagi ke nasional ya. Jadi jumlah hadiahnya itu untuk sementara ya, sementara itu 2 miliar. Karena nanti mungkin setelah ini viral, ada brand-brand besar ingin menjadi supporter atau part daripada program ini, bisa menjadi lebih besar. Jadi kita menghimbau brand-brand besar juga ikut berkontribusi.
1: Oke, jadi harapannya nanti hadiahnya bisa semakin besar. Berarti ya, ini terbuka untuk semua masyarakat Indonesia ya Pak ya?
0: Ya, terbuka kepada semua masyarakat Indonesia.
1: Dengan kolaborasi bersama dengan RRI.
2: Syarat ketentuannya ada
0: Di kompetisi, di aplikasi juga udah ada.
2: Tinggal ya, dicek ya.
0: Cara penilaian, cara penentuan ya,
1: syarat dan
0: ketentuan
1: juga ya,
0: ya kategorinya juga ada.
1: Okay.
0: Semua ada di aplikasi.
1: Jadi kalau misalnya udah download, itu di halaman paling depan sebelum kita masuk ada tuh flyernya.
2: Oke.
1: Okay. Gitu.
2: Yang 2 miliar rupiah.
1: Betul.
2: Betul.
1: Mungkin ada tambahan lagi, Bams?
2: Kalau gitu saya mau ke Pak Desi ke sebelahnya, boleh izin Pak Desi. Dr. Desi Albert Mamahit. Beliau ini adalah Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia. Betul ya, Pak?
3: Ya, terima kasih. Betul.
2: Baik, Pak, saya lebih ke pengen tahu nih tanggapan Bapak dengan adanya transformasi konten kreator Indonesia ini seperti apa, Pak?
3: Terima kasih. Tentunya saya sangat appreciate dan menyambut baik ya adanya event dari transformasi kreator Indonesia, apalagi ada tulisan kecil di bawahnya dukung lokal pindah ke lokal. Nah, ini sangat luar biasa sekali karena tadi sudah ada pembicara sebelumnya menyampaikan bahwa harusnya Indonesia benar-benar punya kekuatan di bidang ya konten kreator ya.
1: Ya, Pak. Ya.
3: Nah, karena kalau kita lihat, mohon maaf, kan penduduk Indonesia ini kalau tidak salah ini keempat terbesar di dunia ya. Saat ini kurang lebih 290-an juta penduduknya. Ini sebetulnya sangat luar biasa sekali. Andai kata misalnya kalau dibagi ya, misalnya seperempatnya sajalah, atau paling enggak misalnya 50 juta orang ikut masuk ke sini, ini akan sangat luar biasa sekali bahwa Indonesia benar-benar bisa berdaulat secara konten kreator di bumi Indonesia. Tadi kan Bapak siapa? Saya lupa.
1: Pak Adi yang terakhir.
3: Adi itu sangat luar biasa sekali. Indonesia masih ada. Nah, harusnya ini juga bisa mentransformasi Indonesia di bidang konten kreator. Jadi saya dalam hal ini bersama kawan-kawan dari Kadin, kebetulan saya sebagai Ketua Komite Bidang Cyber Security dan Infrastruktur Strategis ya. Jadi ya tentu kita beberapa kali berbicara dan berdiskusi dengan Pak Magin dan kawan-kawan dari Hype. Kita sangat mendukung acara ini dan saya berharap ini semakin banyak diikuti oleh ya para pemirsa dan pemerhati konten kreator di Indonesia dan juga didukung oleh pemerintah. Dalam hal ini mohon maaf Bapak Direktur RRI dan pejabat penting di Indonesia, bahwa ini adalah momentum yang luar biasa, apalagi menjelang 17 Agustus kita merayakan Hari Proklamasi Indonesia ke-81. Sudah waktunya Indonesia masih ada tadi. Ya kurang lebih begitu. Jadi saya mengajak bahwa kita marilah bersama-sama mensukseskan acara ini. Dan tadi Pak Magin sudah menyatakan hadiahnya bukan hanya 2 miliar, tapi bisa tambah. Nah, tambahnya ini ya tergantung kita semua, tergantung sponsor-sponsor, bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang di sini yang ingin ikut berpartisipasi. Marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai hadiahnya. Kalau bisa sampai 50 miliar. Pasti bisa. Amin. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Itu dari
1: Pak Desi. Terima kasih Pak Desi. Baik.
2: Hadiahnya kalau 2 miliar itu sudah fix ya Pak ya, dan akan bisa bertambah seiring sejalan kalau sponsor banyak masuk. Betul. Dan sudah dimulai ya untuk kompetisinya ya.
1: Sudah dimulai kompetisinya. Ayo.
2: Ayo.
1: Ayo.
2: Belum selesai lihat. Ayo. Oke. Nafsu aja kamu.
1: Iya, mendengar 2 miliar saya langsung semangat gitu.
2: Langsung pengen pindah ke bulan.
1: Enggak mau kerja setahun boleh enggak?
2: Pak, mau mager nih, Pak.
1: digantiin Bams, Pak. Bams.
2: Baik, kalau gitu kita ke berikutnya ya.
1: Kita berikutnya mau ke Bapak Arif Ilham Adnan.
2: Pak Arif izin.
1: CEO, Chairman and Founder Abdi dan juga Asosiasi Content Creators Indonesia. Wah, ini tepat nih Bams. Langsung ke sini.
2: Oh iya.
1: Kita mau jadi content creator.
2: Iya.
1: Langsung ke bapaknya.
2: Nah, maksudnya mau resign kamu?
1: Enggak Pak, Bams yang bilang.
2: Mistam, ulil nih Pak.
1: Pak Arif atau Pak ya, Ilham?
2: Terima kasih.
1: Panggilannya Pak Arif Ilham. Baik. Pak, ini tuh industri kreator kan berkembang sangat cepat ya, cepat banget. Kayak tiap hari ada aja yang baru gitu ya Pak. Dan menurut Pak Arif sendiri, kompetensi apa sih yang kalau kita mundur ke 5 tahun yang lalu, ini kayaknya belum terlalu penting, tapi sekarang tuh udah wajib dimiliki seorang kreator. Karena teman-teman saya beberapa yang udah jadi content creator gitu ya.
2: Punya kamu?
1: Alhamdulillah ada 1-2 biji mah Bang. Handphonenya harus yang ini gitu, karena ada ininya gitu. Okay. Apakah device juga bisa jadi salah satu peran pendukungnya Pak Arif? Atau mungkin isi kontennya justru yang lebih mantep gitu?
4: Oke, sebelum sampai ke sana, mungkin kita lihat dahulu bagaimana digital economy di Indonesia. Jadi kalau kita lihat economic value daripada negara kita ini sekitar 1,5 triliun US dollar. 1% daripada 1,5 itu sekitar 150 billion US dollars. Itu sebenarnya adalah digital economy. Nah, di sanalah sebenarnya content creator berada. Jadi value-nya besar sekali. Yang sebut tahun lalu hampir tidak ada itu digital economy. Sekarang sudah naik sampai 150 billion US dollars. Sudah mencapai sekitar 10% daripada GDP Indonesia. Nah, satu ya. Yang pertama, kalau ditanyakan, jadi content creator relevan sekali ya di dalam digital economy. Yang kedua, gadget bukanlah satu hal yang sangat apa ya, critical sebenarnya. Karena hampir semua gadget yang beredar di pasar sudah bisa memproduce konten yang sangat baik dengan resolusi yang tinggi ya, dengan artificial intelligence yang sudah bisa didapatkan almost free gitu. Tetapi yang penting adalah konten. Bagaimana agar konten tersebut menjadi berpihak, tadi Ibu Saras sampaikan, berpihak kepada negara kita. Bagaimana konten itu trustable? Trustable artinya secara safety, konten itu memiliki safety yang baik. Jangan sampai konten yang kita produksi itu harmful terhadap anak-anak kita, terhadap remaja kita. Gitu kan? Kemudian konten tersebut sustain. Sustain artinya bagaimana kontennya bisa mendukung sustainability di negara kita, yang merupakan bagian daripada strategic intent Bapak Presiden Prabowo. Yang keempat, mempromosikan hal-hal yang baik. Contoh tadi Pak Mamahit ya, tadi dari Kadin adalah ketua komite tetap mengenai cyber security. Jadi bagaimana caranya konten itu membawa pesan-pesan cyber security kepada masyarakat ya, agar bisa menyebarluaskan cyber security culture bagi masyarakat. Ini tidak hanya pornografi atau hal-hal yang low culture, tapi high culture, gitu ya. Dapat menjadi kontributif terhadap perbaikan di negara kita dan di masyarakat. Yang kemudian, konten ini juga bisa menjadi way out bagi tekanan ekonomi di banyak negara. Indonesia ini 5,2%, 5,6% pertumbuhan ekonomi, itu tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja kita. Maka content creation bisa menjadi way out, bisa menjadi safety valve bagi tekanan ekonomi di negara kita, sehingga teman-teman bisa berkarya, bahkan bisa menjadi pemberi jasa content creator bagi banyak perusahaan yang ingin melindungi reputasinya, for example, ya, atau mendorong produknya ke market. Jadi banyak sekali manfaat. Tetapi semua itu harus berada di dalam satu asosiasi yang memastikan semuanya mendapatkan tata kelola yang baik. Oleh karena itu kita sudah punya asosiasi kreator konten Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan advokasi terhadap para konten kreator ini, ya kan? Memberikan penyeragaman, ya, kualitas kompetensi mereka, ya. Yang ketiga, memastikan nilai-nilai baik, ya, dapat dipelajari, diimplementasikan oleh para content creator ini. Jadi tidak hanya make money, tapi make a good thing for this nation. Demikian, terima kasih.
2: Boleh tepuk tangan, boleh. Pak Arif Ilham, ini kalau misalnya sekarang kan sudah ada transformasi content creator seluruh Indonesia nih, ya. Apa yang mau disampaikan kepada para content creator, terutama dengan adanya hype sekarang?
4: Ini kesempatan yang sangat baik, ya. Pertama-tama untuk melatih. Jadi di hype ini tidak hanya ikut lomba-lomba, ya, tapi juga melatih mereka, belajar bagaimana membuat konten dengan baik. Secara teknis maupun value daripada konten itu. Yang tadi saya sampaikan, harus safety, sustainability, aware safe, security, gitu kan. Membawa kebaikan lah bagi bangsa kita. Nah, satu, ya. Kemudian dengan adanya pelatihan-pelatihan kita berikan, ya, bekerjasama dengan Hype, maka akan terbentuklah content creator yang memang memiliki kompetensi, ya, membuat kreasi yang sangat baik, tetapi juga memiliki pemahaman bagaimana konten tersebut untuk kebaikan. Demikian.
2: Baik. Kita lanjut ya, Ulil, ya. Baik, boleh minta tepuk tangannya dulu buat semangat kita di siang hari ini. Sebentar lagi kita makan siang.
1: Tapi sabar.
2: Sebelum itu kita tuntaskan dulu.
1: Iya. Kita akan lanjut ke Pak Iwan Piliang, selaku Direktur Pengembangan Konten PFN, juga ini adalah jurnalis senior nih.
2: Ya.
1: Yang langsung terjun ke bidangnya karena emang udah jurnalis dan tahu gitu ya lapangannya seperti apa. Hmm. Pak Iwan, menurut Pak Iwan, apa nih yang bisa membedakan kreativitas anak muda yang punya nilai dan dampak dengan konten yang saat ini viral aja dulu, engage dulu aja, yang share-nya banyak aja dulu gitu, Pak. Tapi lupa dengan konsep yang ada value-nya juga dan berimpact baik untuk penontonnya.
5: Baik, terima kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya perlu menggarisbawahi kalau saya itu jurnalis berhenti di grup Tempo 89, jadi sudah lama. Kemudian aktivitasnya di dunia kreatif gitu. Saya 94 sudah membuat serial animasi.
1: Cool.
5: Jadi kebetulan juga pendiri Asosiasi Animasi dan Konten Indonesia.
1: Oke. Tepuk tangannya boleh, Bapak Ibu.
5: Nah, ketua Pokja Konten dan Aplikasi di Kadin. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Indonesia, luar biasa itu justru dari budaya, dari seni yang sangat maksi gitu. Dari segi motif batik saja itu apa namanya nggak terhingga gitu. Tapi belum ada super app yang memuat seluruh jenis batik yang sudah digitized. Itu satu. Kedua, kita tidak memiliki venture capital real untuk membooster ekonomi kreatif ini. Saya berteriak selalu di situ. Ketiga, karena di kemudian ketika sosmed tumbuh, saya banyak juga mengembangkan yang namanya citizen reporter, content producer, bahkan saya menyebut diri content director. Kenapa? ini kan ranah komunikasi publik. Ketika Twitter baru masuk, saya sudah menyarankan jangan anonim.
1: Aha.
5: Ya, karena apa? Twitter itu punya ruh psikologis tersendiri, interaktivitasnya tinggi. Ya, dia bisa membangun trending topic kala itu sebelum diubah Elon Musk. Ya.
1: Yes.
5: Nah, selalu saya diprotes, Anda nggak pro kepada kebebasan. Saya bilang kalau di Twitter kita bisa kok. Cara kebebasannya itu bikin nama anonim di blog, lalu antara saya Iwan Piliang dengan Abang Bam saling mengenal, ah itu si Munaf menulis di blog menurut Bang Bam gimana, kan ada solusi. Lalu kisruhlah semua ranah sosmed itu. Sekarang baru menyadari, DPR pun sempat mengatakan bagaimana kalau kita jelas identitas. Keempat, seluruh aplikasi sosial media yang ada di negeri kita di luar Hype itu punya asing. Konten produser itu praktis mendapat 7-10% sebagai konten creator. Ini keprihatinan. Ketika di Kadin era Kang Hidayat pertama memimpin Kadin, saya sudah berteriak itu. Mboya dilala ada Hype, ya. Harus ada identitas dan buatan lokal. Dukung lokal, pindah ke lokal. Kelima, ruh komunikasi dasar itu ini. Ini, hati nurani, akal, dan budi. Kreasi juga dari sini. Dan kita bisa merambah dunia, laksana kuantan sengingi, satu konten orang pacu jalur, itu billion US dollar kalau kita mempromosikan secara real cost. Dan hari ini saya tadi meneteskan air mata ketika seorang penyair Aceh tampil tanpa rencana, kebetulan kemarin ke kantor kami, dan menceritakan bagaimana radio Rimba Raya di Aceh sana yang menjahit perjuangan ketika 49. Kalau enggak ada radio itu, kita dicap bangsa ini bubar, Pak, Ibu. Dan alhamdulillah acara ini begitu mengesankan khususnya saya, dan itu konten Indonesia masih ada. Merdeka! Merdeka!
1: Merdeka!
2: Luar biasa. Jurnalis senior beda memang.
1: Beda banget sebetulnya. Ya.
2: Baik.
1: Dan semakin seru juga karena perlu kita sampaikan juga ya kalau ini adalah sama-sama kita semua di sini sedang membangun ekosistem digital.
2: Ya. Ya. Dan tentunya RRI juga sudah berkolaborasi dengan Hype ya selaku platform media sosial, kemudian Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia,
1: Asosiasi Konten Kreator Se-Indonesia, Nada Bumi, kemudian Asia Pacific Broadcasting Union.
2: Dan terakhir ada September nanti akan ada kolaborasi dengan Apple Podcast. Waduh, keren banget.
1: Seru. Jadi semuanya ikut kolaborasi untuk membuat pindah ke lokal juga ya. Jadi dukung lokal, pindah ke lokal.
2: Habis ini saya tutup sosial medianya, pindah ke lokal.
1: Boleh.
2: Tapi kasih tahu dulu, saya pindah ke sini ya, biar pada ngikut, ya kan?
1: Oh, benar. Kasih kenalan-kenalan dikit dulu gitu ya, teaser-teaser ya.
2: Statusnya pindah ke lokal.
1: Oke. Keren.
2: Baik, sebagai penutup di kesempatan siang hari ini, kita mau ke siapa nih, Lel?
1: Kita mau ke performance aja kali ya.
2: Performance dulu.
1: Ya, oh baik. Jadi kita tutup di siang hari ini, semuanya sudah komplit Bams ya.
2: Oke. Okay.
1: Dan semoga ini juga sudah di-download di handphone Bapak Ibu.
2: Semua handphone Bapak Ibu siang ya. Hari ini.
1: Karena ini sudah tersedia di semua device ya Pak ya, Android dan Apple ya. Sudah bisa digunakan. Ya. Jadi mulai boleh berkenalan, pelan-pelan bikin kontennya ya. Gitu ya. Terus coba ikut deh lombanya. Siapa tahu beruntung ya.
2: familiar di tangan ya.
1: Betul. Dan pastinya untuk semua program transformasi Kreator Indonesia 2026 ini Anda bisa dapatkan informasi lengkapnya di RRI seluruh Indonesia.
2: Baik.
1: Jadi bisa didengarkan di mana saja ya Bapak Ibu, walaupun lagi di Jakarta mau dengerin di Aceh bisa lewat RRI digital ya Bams ya.
2: Yes, tinggal dicari juga boleh di rri.co.id juga boleh, cari aja RRI yang mau Anda dengarkan di stasiun.
1: Betul.
2: Mana gitu ya.
1: Boleh, kita bisa keliling Indonesia dalam genggaman handphone aja ya. Oh. Kalau begitu terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini sudah sama-sama menyaksikan dan menjadi bagian dari transformasi konten kreator Indonesia 2026. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga semuanya lancar sampai nanti kembali ke rumah ya.
2: Ya. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2FM, teman terbaik kamu. Kita baru saja bergabung tadi Pro 2 RRI Jakarta, dan kali ini balik ke Pro 2 RRI Sorong, di mana tadi kita mendengarkan soft launching transformasi kreator Indonesia, teman Pro 2. Tentunya di siang hari ini saya Rian menemani kamu sampai dengan di jam 6 sore, teman Pro 2. Oke, santai siang, masih menemani kamu di jam 2 lewat 38. Selamat beraktivitas. Ya mungkin ada yang sedang kerja, atau mungkin yang lagi kuliah, lagi mobile, atau mungkin sudah pulang sekolah. Pastinya tetap semangat menjalani aktivitas di sisa hari ini ya, teman Pro 2, tepatnya di jam 2 lewat 38. Cuaca di luar sana tidak terlalu panas ya, karena matahari tertutup awan mungkin. Jangan lupa untuk minum air putih secukupnya, teman Pro 2, supaya kamu tetap terdehidrasi pastinya. Atau mungkin minum minuman segar, kamu bisa beli singgah sejenak mungkin di supermarket, atau mungkin kopi susu kah paling enak, atau mungkin es buah ya. Oke teman Pro 2, sambil saya hadirkan lagu-lagu enak, nanti ada informasi hiburan juga yang bakal menemani kamu di santai siang ini, teman Pro 2. Tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodware FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Yes!
3: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
2: Pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
3: Stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
4: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya, aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu.

2 FM teman terbaik kamu masih ditemani sama Rian teman kedua. Di mana di formasi musik dari Ivan Seventeen yang baru saja menghadirkan lagu berjudul Apa Kabar. Waduh. Jadi setelah sukses melalui single yang berjudul Jangan Paksa Rindu yang lagi viral kemarin teman kedua, tentunya Ivan Seventeen kembali menyapa pendengarnya lewat karya terbarunya yaitu Apa Kabar. Jadi lagu tersebut itu menghadirkan warna musikal yang berbeda teman kedua dengan aransemen yang lebih dalam, matang dan emosional. Jadi pendekatan baru ini membuat setiap liriknya itu terasa semakin dekat dengan pendengar, terutama mereka yang merasakan kehilangan dan sulit melepaskan seseorang yang dicintai teman Radua. Jadi lagu Apa Kabar dari Ivan Seventeen itu ditulis langsung sama dia teman Radua bersama Opi Kurdi dan Relando Riyandi. Dan lagu itu bercerita tentang seseorang yang belum sepenuhnya mampu menerima kepergian orang yang dicintainya teman Radua. Apakah nanti bakal viral teman Radua kayak lagunya yang kemarin yaitu Jangan Paksa Rindu?

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Ada lagi, Kak?
3: Udah cukup, Bang. Itu aja.
2: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
3: Hah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
3: Hah, inflasi? Apaan tuh?
4: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya ini.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Saleh.
3: Ya maaf, Pak.
2: Buang lagi sampah itu, Saleh.
4: Yaudah, ntar lah, Mak.
2: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
4: Terus ini buang di mana, Mak?
2: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
4: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
2: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh,
3: ya.
2: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
3: Ya,
2: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
4: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
2: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
4: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
2: Loh, memang kenyataannya kok.
0: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Radio FM teman terbaik kamu, teman Radua. Ternyata nih teman Radua, traveling itu bukan cuma soal jalan-jalan dan mencari suasana baru nih teman Radua. Tapi traveling itu juga bisa memberikan manfaat bagi tubuh dan pikiran kita. Menarik kan? Jadi ada salah satu penelitian yang dipimpin oleh Fang Li Hu dan dipublikasikan dalam Journal of Travel Research, di mana menemukan bahwa bepergian dan sejenak keluar dari rutinitas padat itu dapat membantu mengurangi stres, mendukung metabolisme, serta memberikan pengalaman baru yang bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental teman Radua. Jadi ketika kita berlibur, tubuh dan pikiran kita itu mendapatkan kesempatan untuk keluar dari rutinitas sehari-hari. Jadi pengalaman baru itu juga dapat memberikan stimulasi positif nih teman Radua, yang dimana membantu kita itu merasa lebih segar setelah kembali beraktivitas. Tapi tentu saja traveling itu bukan berarti otomatis membuat tubuh kita itu lebih sehat ya teman Radua. Jadi kualitas perjalanan, istirahat, pola makan, dan aktivitas selama liburan itu pastinya tetap perlu diperhatikan teman Radua. Jadi bagaimana teman Radua kalau akhir-akhir ini kamu merasa

Nuh, dengan rutinitas kamu, mungkin sesekali memang perlu mengambil waktu untuk rehat dan menikmati suasana baru ya teman Radua. Tidak harus jauh atau mungkin mahal. Yang penting bisa memberikan ruang tubuh kamu atau pikiran kamu untuk pikirannya itu kembali fresh lagi nih teman Radua.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintang

Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Produ FM, teman terbaik kamu. Ada kisah yang mungkin sangat bikin kita itu terharu ya, teman Produ. Di mana ada seorang guru matematika namanya Alejandro. Guru matematika SMP di Texas, teman Produ. Di mana dia itu menyempatkan diri menginput nilai murid-muridnya meski sedang dirawat di rumah sakit di ruangan ICU, teman Produ. Di mana akibat gangguan yang dialami sakit pada jantungnya dan ginjalnya. Dan baginya memastikan seluruh nilai siswa selesai dan bisa diproses tepat waktu jadi hal yang tidak bisa dia itu tunda, teman Produ. Bahkan di tengah kondisinya kritis, dia itu masih menyelesaikan pekerjaannya, teman Produ. Di mana momen ini tuh terekam dalam foto yang memperlihatkan Alejandro bekerja dari ranjang rumah sakit, dibagikan oleh putrinya yaitu Sandra Vanegas. Di mana sayangnya tidak lama setelah itu dia itu meninggal dunia, teman Produ. Kisahnya kemudian menyita banyak perhatian ya, karena menunjukkan besarnya dedikasi seseorang guru terhadap murid-muridnya. Dan lewat kisah ayahnya, Sandra juga mengajak semua orang untuk tidak lagi menganggap remeh jam kerja berlebih serta pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, teman Produ. Pastinya turut berduka cita seorang guru matematika SMP di Texas yaitu Alejandro Navarro, teman Produ.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

FM, teman terbaik kamu, ada cerita yang bikin geleng-geleng kepala dari negara Turki nih, teman Radua. Jadi seorang pria bernama Beyhan itu sempat dilaporkan hilang setelah berjalan menjauh dari teman-temannya saat berada di kawasan hutan, teman Radua. Jadi warga dan tim pencarian pun langsung dikerahkan untuk mencarinya. Tapi yang bikin cerita ini unik, teman Radua, tanpa sadar Beyhan itu justru ikut bergabung dengan orang-orang yang sedang mencari dirinya sendiri. Sampai akhirnya tim memanggil namanya dalam hutan. Beyhan dengan santainya menjawab, "Ya, saya di sini." Waduh, jadi setelah sadar bahwa orang yang dicari ternyata itu ikut dalam pencarian, teman Radua, semua orang yang mencari dia itu tertawa. Beyhan itu kemudian diantar pulang dalam keadaan selamat. Waduh. Bagaimana sih itu di sana, teman Radua? Ini mungkin salah satu kisah pencarian orang hilang yang paling bikin bingung sih, teman Radua, sekaligus lucu. Orang yang ada di lokasi ikut mencari tapi ternyata dirinya sendiri yang sedang dicari, teman Radua. Nah, kalau misalnya kamu jadi tim SAR di sana, teman Radua, kira-kira kamu tuh ketawa duluan kah atau mungkin langsung geleng-geleng kepala? Kalau saya sih saya tabok langsung, teman Radua. Karena dia itu yang dicari. Waduh, agak bagaimana ya? Mungkin pihak di sana tuh tidak memastikan identitasnya dia dulu, memperhatikan mukanya dulu, dia dulu, teman Radua, sebelum dicari. Radua FM, teman terbaik kamu. Tentunya teman Radua sudah mau jam 4, kalian sudah siap-siap untuk balik dari tempat kerja menuju rumah pastinya. Selesaikan pekerjaan kamu, jangan sampai numpuk. Kamu kerjakan lagi di rumah, ya mungkin bisa dicatat dulu pekerjaan kamu yang belum selesai, dan mungkin bisa dilanjutkan esok hari, teman Radua. Besok di hari Jumat, di tanggal 14 Agustus tahun 2025. Tidak terasa ya, kita sudah masuk di pertengahan bulan Agustus, teman Radua. Ya pastinya tanggal 17 itu kita akan ada upacara, teman Radua, ya. Di mana memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, teman Radua. Oke, saya masih pada di kamu sampai di jam 6 sore. Nanti di jam 4 itu ada informasi seputaran Papua Barat Daya yang bakal saya update buat kamu di sore ceria nanti di jam 4, teman Radua.

0: Tadi katanya mau bantu mama menyapu baru. Ih, malah kopi tidur lagi.
1: Aduh, Ma. Martin masih mengantuk, Kak. Lagian rumahnya masih bersih kok.
0: Anak ini malas sekali. Begini ya sayang, menjaga kebersihan di sekitar rumah tinggal kita itu memang kedengarannya mudah dilakukan, tapi dalam penerapannya terkadang mengalami banyak kendala. Jadi ingat, rumah itu merupakan tempat di mana kita menemukan kenyamanan dan kedamaian dan ketenangan di dalamnya. Jadi salah satu alasan nyaman atau tidaknya rumah tempat tinggal ditentukan oleh faktor kebersihan nih. Jadi, kau ingat ya, pastikan kita umpun rumah ini bersih dan bebas dari serangga dan hewan pengerat seperti tikus dan insekta, debu dan kotoran lainnya.
1: Oh ya, Ma. Maafkan Martin, Ma. Martin sapu ya, dan akan membersihkan rumah kita.
0: Iya dong.
1: Dan menjadi home sweet home.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

kamu yang pastinya kamu yang sudah siap-siap untuk pulang, tentunya hati-hati tempat roda 2. Fokuslah di jalan dalam berkendara, karena biasanya di sore hari itu banyak yang lalu lalang ya. Ya mungkin ada yang pergi kerja atau mungkin pulang kerja ataupun yang lagi mobile di jalan teman roda 2. Jadi pastikan hati-hati di jalan dan fokuslah dalam berkendara. Kalau ngantuk ya mungkin bisa menepis jenak, minum air putih secukupnya ya teman roda 2, supaya energi kamu untuk berkendara itu kembali, karena mungkin seharian bekerja di kantor sampai capek di jalan teman roda 2. Jadi fokusnya itu terbagi dan capeknya itu sisa-sisa ya teman roda 2, energinya maksudnya. Dan teman roda 2, di jam 4 ini ada informasi di seputaran Papua Barat Daya yang tentunya bakal saya update buat kamu di sore hari ini teman roda 2.

hilangnya sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 di mana milik keluarga korban di Jalan Klaling, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas. Jadi motor tersebut diketahui hilang pada Sabtu 18 Juli 2026 dini hari. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut itu kepada Polres Sorong dengan kerugian sekitar 26 juta. Jadi dari hasil penyelidikan, tim Opsnal Satreskrim Polres Sorong itu berhasil menangkap terduga pelaku berinisial DT, usianya 19 tahun, di mana ditangkap pada 2 Agustus 2026 sekitar jam 8 malam waktu Indonesia Timur, di mana polisi juga mengamankan satu unit Yamaha Jupiter Z1 warna hijau yang dilaporkan hilang serta satu unit Honda Beat Street warna hitam sebagai barang bukti. Jadi saat ini penyidik masih melengkapi administrasi penyidikan dan berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Sorong untuk proses hukum selanjutnya. Jadi Polres Sorong mengingatkan bahwa seluruh proses tetap dilakukan sesuai ketentuan hukum dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Jadi teman Radua, kasus ini tuh menjadi pengingat ya bagi kita untuk selalu memastikan kendaraan kita itu dalam kondisi aman, terutama saat kita itu parkir pada malam hari ya, yang mungkin kamu lagi belanja di supermarket atau mungkin di tempat-tempat yang kamu kunjungi lah teman Radua. Yang pastinya kita harus menggunakan kunci pengaman tambahan bila diperlukan dan pastinya tetap waspada terhadap lingkungan sekitar teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Satu juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas! Anjir, goblok banget.
3: Lihat nih, kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
6: Saya Cina.
7: Saya pribumi.
8: Saya muslim.
9: Saya Nasrani.
10: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
11: Cantik kali, apa kakak cari?
12: Entah ini saya undang.
10: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Merdu ada inovasi menarik dari masyarakat adat di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Di mana warga mulai memanfaatkan mesin babat rumput yang dimodifikasi untuk membantu proses pengolahan sagu, teman Radua. Jadi selama ini proses pangkur sagu secara tradisional itu membutuhkan waktu cukup lama dengan tenaga fisik yang besar, teman Radua. Di mana dengan modifikasi sederhana pada mesin berbahan bakar bensin, proses mengikis dan menghancurkan isi batang sagu itu bisa dilakukan dengan lebih cepat dan menghemat tenaga. Di mana mereka itu memanfaatkan mesin babat rumput ya, yang dimodifikasi, teman Radua. Jadi aktivitas masyarakat adat dan intelektual muda Maibrat, yaitu Alvius Kambu, itu bilang teknologi itu tidak harus mahal nih, teman Radua. Dimana menurutnya yang terpenting adalah teknologi tersebut itu bisa menjawab kebutuhan masyarakat tanpa menghilangkan identitas budaya. Jadi penggunaan alat ini juga diharapkan itu dapat meningkatkan produktivitas ya, karena masyarakat bisa mengolah lebih banyak sagu dalam waktu yang sama. Nah, ke depan pemerintah daerah, perguruan tinggi, pemuda dan kelompok tani itu diharapkan ikut membantu menyempurnakan alat tersebut, terutama dari sisi keselamatan pengguna seperti penambahan pelindung pisau, teman Radua. Dan tentunya ini menjadi contoh ya, teman Radua, bahwa inovasi itu bisa lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri. Ya, di mana tradisi tetap dipertahankan tetapi teknologi itu dimanfaatkan untuk membuat pekerjaan menjadi lebih efektif, teman Radua. Ya, harapannya sih sagu Papua itu bukan hanya menjadi bahan pangan ya untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga bisa naik kelas, teman Radua, menjadi produk ekonomi yang memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat adat, teman Radua.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM. We'll be right back.

teman terbaik kamu, teman Radua. Ada kegiatan menarik yang mempertemukan berbagai organisasi perempuan di Kabupaten Sorong. Jadi sebanyak 40 peserta itu mengikuti lomba fashion show Wastra Batik Papua Formal yang digelar di Gedung Aimas Convention Center pada hari Rabu di tanggal 12 Agustus tahun 2026. Jadi kegiatan tersebut itu merupakan bagian dari rangkaian Hari Anak Nasional dan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi para peserta itu berasal dari berbagai organisasi perempuan nih teman Radua, mulai dari TPPKK, GOW, DWP, Bayangkari, Persit, Jalasenastri, Pia Ardia Garini, hingga organisasi perempuan keagamaan dan kemasyarakatan teman Radua. Bukan sekedar perlombaan, di mana kegiatan ini tuh menjadi ruang untuk memperkenalkan dan meningkatkan kecintaan terhadap Wastra serta motif batik khas Papua, di mana para peserta itu dinilai berdasarkan keserasian busana ya, kreativitas, keanggunan, kepercayaan diri, serta kemampuan memperkenalkan motif yang mereka gunakan pada saat fashion show Wastra Batik Papua Formal teman Radua. Dan tentunya kegiatan seperti ini tuh menunjukkan ya bahwa budaya Papua bisa terus hadir dalam kehidupan sehari-hari, termasuk melalui dunia fashion teman Radua. Ya, harapan kita semua tentunya semakin banyak masyarakat ya yang tentunya bangga menggunakan produk dan karya lokal, sehingga Wastra Papua itu tidak hanya tampil dalam acara seremonial saja ya, tetapi juga semakin dikenal dan berkembang sebagai bagian dari identitas daerah teman Radua.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM.

Masih di informasi seputaran Papua Barat Daya, dan kali ini datang dari Kabupaten Tamrau, Teman Radua. Jadi pemerintah Kabupaten Tamrau melalui tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga bersama gabungan organisasi wanita dan Dharma Wanita Persatuan itu menggelar jalan santai berhadiah dan senam bersama dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Jadi kegiatan tersebut itu berlangsung di Distrik Feb pada hari Selasa di tanggal 11 Agustus 2026. Di mana diikuti masyarakat, jajaran organisasi perangkat daerah, TNI Polri, serta berbagai unsur lainnya, Teman Radua. Jadi jalan santai tersebut itu dimulai dari jembatan Aisyah Kau dan berakhir di halaman kantor Bupati Tamrau, Teman Radua. Jadi kegiatan tersebut itu dibuka langsung oleh PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Tamrau yaitu Hasan Basri. Dalam arahannya dia itu mengajak seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan penuh semangat. Di mana menurut Hasan Basri, momentum peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi ajang memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia, tetapi juga menjadi sarana mempererat kebersamaan dan silaturahmi antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Dan tentunya dia juga mendorong masyarakat menjadikan olahraga sebagai bagian dari pola hidup sehat. Jadi jalan santai dan senam bersama itu dinilai dapat menjadi kegiatan sederhana yang memberikan manfaat bagi kesehatan sekaligus memperkuat kekompakan masyarakat. Jadi usai mengikuti jalan santai, para peserta itu kemudian mengikuti senam bersama di halaman kantor Bupati Tamrau, Teman Radua. Jadi suasana kegiatan itu semakin meriah dengan adanya pembagian berbagi hadiah ya, yang telah disiapkan panitia bagi peserta. Jadi kegiatan tersebut itu melibatkan berbagai elemen masyarakat sehingga menjadi ruang bersama untuk membangun interaksi dan memperkuat hubungan antara pemerintah daerah, aparat keamanan, organisasi wanita, serta masyarakat. Jadi pemerintah Kabupaten Tamrau itu tentunya berharap ya kegiatan jalan santai dan senam bersama itu dapat menjadi bagian dari upaya membangun budaya hidup sehat sekaligus memperkuat semangat persatuan. Nah, selain memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kegiatan tersebut itu diharapkan mampu menumbuhkan semangat gotong royong, kebersamaan, dan persaudaraan di tengah masyarakat Tamrau. Itu tadi informasi seputaran Papua Barat Daya yang terakhir karena sudah masuk di jam 5, Teman Radua. Di jam 5 ini nanti akan saya hadirkan informasi-informasi yang tentunya bakal saya update buat kamu dan dilansir dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id, Teman Radua. Tetap stay tune aja di Produa RRI Sorong. Yang pastinya kamu yang lagi berkendara, lagi jalan santai mungkin, jalan sehat di Sorong Modern City, selamat menikmati sore ceria ini yang cuacanya tidak terlalu panas ya. Syukurilah, Teman Radua. Di mana kita tahu Indonesia sudah apa ya, sudah memasuki bulan apa, musim kemarau sudah beberapa hari ini, Teman Radua, tidak hujan. Merindukan hujan.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

ditemani sama Rian di sore ceria ini sampai dengan di jam 6 sore, teman Radua. Good looking masih jadi syarat lowongan kerja? Ternyata teman Radua, persoalan ini tuh masih ditemukan pada sejumlah lowongan pekerjaan ya, di mana Menteri Ketenagakerjaan Yasi Erli kembali menegaskan bahwa perusahaan tidak boleh mencantumkan kriteria yang bersikap maksudnya bersifat diskriminatif, teman Radua, termasuk syarat penampilan seperti good looking maupun batas usia yang tidak memiliki alasan objektif, teman Radua. Jadi ketentuan mengenai larangan diskriminasi dalam rekrutmen sebenarnya itu sudah dituangkan melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan, teman Radua. Jadi menurut Menteri Ketenagakerjaan yaitu Yasi Erli, proses rekrutmen seharusnya dilakukan secara transparan dan objektif dengan mempertimbangkan kompetensi serta kesesuaian kemampuan calon pekerja dengan posisi yang ditawarkan. Jadi untuk persyaratan usia, pengecualian masih dimungkinkan jika memang berkaitan dengan karakteristik pekerjaan dan memiliki alasan yang objektif, teman Radua. Jadi buat kamu yang mungkin sedang mencari kerja, jangan langsung minder ya kalau menemukan lowongan dengan syarat seperti itu, teman Radua. Dan kalau kamu menemukan persyaratan yang diduga diskriminatif, masyarakat itu diminta melaporkannya kepada pihak berwenang, teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintang.

Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas.

teman terbaik kamu. Teman kedua, sadar gak tidak? Sekarang itu kita mungkin memang makin jarang ngobrol langsung sama seseorang teman kedua. Jadi sebuah penelitian yang membandingkan kata percakapan selama sekitar 14 tahun itu menemukan bahwa rata-rata jumlah kata yang diucapkan dalam sehari itu turun sekitar 300-an kata teman kedua. Jadi penurunannya itu bahkan lebih besar pada kelompok usia di bawah 25 tahun. Jadi penelitian tersebut itu menggunakan data dari berbagai studi dengan peserta berusia 10 sampai dengan 94 tahun. Tapi bukan berarti kita jadi tidak komunikasi sama sekali ya teman kedua. Bisa jadi cara kita berkomunikasi itu berubah teman kedua. Dulu mungkin lebih sering ngobrol langsung, bertanya arah, menyapa tetangga, atau mungkin sekedar basa-basi. Nah sekarang banyak hal bisa dilakukan lewat chat, aplikasi, atau bahkan cukup mencari informasi lewat ponsel teman kedua. Nah kalau menurut kamu bagaimana teman kedua? Sekarang orang memang semakin jarang ngobrol langsung kah? Atau mungkin sebenarnya tetap banyak komunikasi tapi pindah dari ngobrol tatap muka ke chat teman kedua.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Radio FM teman terbaik kamu, tempat kedua. Tentunya sebelum pamit undur diri, saya Rian. Ada informasi terakhir dari saya. Di mana data terbaru BPS kembali mengingatkan kita nih teman radua bahwa menjaga kesehatan itu bukan cuma soal menghindari penyakit menular. Jadi berdasarkan data survei penduduk antar sensus atau SUPAS 2025, penyakit tidak menular kronis seperti penyakit jantung atau kardiovaskular, diabetes, hingga gangguan pernapasan kronis itu menjadi penyumbang terbesar kematian di Indonesia, di mana angkanya itu mencapai sekitar 85% dari kematian yang tercatat dalam data tersebut. Nah, sementara itu kematian akibat penyakit menular itu berada jauh di bawah angka tersebut, teman radua. Jadi kondisi ini tuh menunjukkan ya bahwa perubahan gaya hidup, perkembangan perkotaan, pola aktivitas dan kebiasaan sehari-hari itu juga menjadi hal yang perlu diperhatikan teman radua. Jadi jangan tunggu sampai tubuh kita itu memberikan peringatan ya, baru kita mulai peduli teman radua. Ya mungkin kita mulai dari hal sederhana, yaitu makan lebih seimbang, cukup bergerak, tidur yang cukup, mengelola stres dan melakukan pemeriksaan kesehatan bila perlu teman radua. Karena menjaga kesehatan itu bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan di hari-hari kemudian berikutnya teman radua. So teman radua, karena sudah mau jam 6, saya pamit undur diri di sore ceria ini. Dan setelah ini ada rekan saya akan menggantikan saya sampai dengan di jam 12 malam teman radua. Selamat sore, selamat bersantai buat kamu yang mungkin sudah sampai di rumah, dan pastinya kamu yang lagi di jalan, tetap hati-hati, fokus dalam berkendara teman radua.

Hai, selamat sore teman Pro 2. Balik lagi sore ini Grace yang menemani kalian ya. Kalau kemarin pagi ya, hari ini sore ya, di tanggal berapa ayo? Sudah tanggal 7, tanggal 6 Agustus ya teman Pro 2, hari Kamis 6 Agustus 2026. Dan Grace akan menemani kalian dari pukul 18 sore ini sampai di pukul 00 waktu Indonesia Timur, tentunya dengan beragam informasi yang akan Grace bagikan sepanjang sore sampai nanti malam teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu. Dan di pukul 18 sampai dengan pukul 18.30 ya, Grace hadirkan lagu bernuansa islami teman Pro 2 sambil menunggu beduk azan maghrib bagi wilayah kota Sorong dan sekitarnya. Jadi tetap stay tune di 96,7 teman.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sahabat, kesabaran adalah ketika kita tidak pernah merasa marah terhadap sesuatu yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Dan di sang kita tidak pernah mengeluh dengan apa yang kita dapatkan. Bersyukurlah, karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 153.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ada seseorang yang mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Ya, masih." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Muslim. Ayah, ibu, mungkin aku berjalan dengan sangat lambat, tapi yakinlah, itu adalah perjuanganku untuk bisa membahagiakan kalian.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah Zat yang tidak akan mengubah.

0: FM. I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
4: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
3: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
4: Iya, nih.
3: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
4: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
3: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
4: Dimana tuh?
3: Ada!
5: Kakak ada Cikbul!
4: Apalagi tuh Cikbul?
5: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegaung sih!
4: Bisa aja jangan, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
3: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
4: Oh ya?
3: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
4: Ngeri juga ya?
5: Kakak, aku mau bawa.
4: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
3: Gimana kalau kita main domikado?
4: Oh enggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Iya, teman Pro 2 masih di 96,7. Grace menemani kalian di pukul 19:05 waktu Indonesia Timur ya, teman Pro 2. Saya Grace berbagi informasi buat kalian di malam ini, teman Pro 2. Dan informasi dari 7 pelajar asal Provinsi Papua Barat Daya yang berhasil menembus babak final Olimpiade Sains Nasional 2026 jenjang pendidikan dasar. Capaian ini mendapat apresiasi dari Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, teman Pro 2, ya, dan berdasarkan pengumuman finalis OSN Nasional Jenjang Pendidikan Dasar 2026, tertanggal 12 Agustus 2026, seluruh finalis Papua Barat Daya berasal dari Kota Sorong. Mereka terdiri dari 4 peserta jenjang SDMI dan 3 peserta jenjang SMP-MTS. Pada jenjang SD, teman Pro 2 ya, Papua Barat Daya memiliki 2 wakil pada cabang IPA, yakni Syafid Ibni Baisyar dari SD Al-Izzah dan Muhammad Jalaluddin Akbar dari MIS Sains Al-Hidayah Kota Sorong. Sementara untuk cabang matematika diwakili Raja Karison Sinurat dari SD Negeri 21 Kota Sorong. Dari cabang IPS juga diwakili siswa dari sekolah yang sama, yakni Prince David Hamonangan Napitulu. Ya, teman Pro 2, sedangkan dari jenjang SMP-MTS ada Alarik Albi Fahri Asis dari MTSS Sains Algebra Kota Sorong menjadi wakil Papua Barat Daya pada cabang IPA. Cabang IPS diwakili Ahmad Naufal dari SMP Muhammadiyah Al-Amin Sorong, sedangkan cabang matematika diwakili Renfik Loires Tulit Ama dari SMP Negeri 6 Kota Sorong. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu tentu menyampaikan apresiasi atas capaian ketujuh pelajar, dan menurut beliau juga keberhasilan para siswa ini menembus tingkat nasional menjadi kebanggaan tersendiri bagi daerah sekaligus menunjukkan potensi generasi muda di Papua Barat Daya. Beliau juga menilai ya, teman Pro 2, capaian ini tidak terlepas dari kerja keras para siswa, dukungan dari orang tua, dan pastinya peran guru dan sekolah dalam membimbing peserta hingga mampu mencapai tingkat nasional. Karena itu juga Pak Gubernur ya turut memberikan apresiasi kepada para guru, sekolah, dan orang tua yang sudah mendampingi para peserta. Dan dari Bapak Gubernur juga ya, beliau mengatakan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan terus memberikan perhatian terhadap pengembangan sumber daya manusia, termasuk mendorong lahirnya generasi muda yang memiliki kemampuan akademik dan prestasi di berbagai bidang.

Iya, teman Pro 2 masih menemani kalian di informasi malam ini ya, teman Pro 2. Kesiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibra tingkat Provinsi Papua Barat Daya menjelang upacara HUT ke-81 Republik Indonesia sudah mencapai sekitar 90%, teman Pro 2. Memasuki tahapan menuju gladi kotor, latihan yang berlangsung di lapangan reklamasi Kota Sorong ini

terjaga walaupun latihan berlangsung dalam cuaca panas dan angin yang cukup kuat. Dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya turut juga menyiapkan dukungan ya kesehatan melalui tenaga medis, dokter, dan fasilitas rumah sakit untuk memastikan kondisi fisik para peserta tetap prima hingga hari pelaksanaan. Dalam perangkat upacara sebanyak 127 personil dipersiapkan, termasuk personil cadangan untuk mengantisipasi apabila terdapat anggota yang berhalangan atau mengalami kendala. Sementara itu, sekitar 65 personil dikerahkan khusus untuk mendukung proses pelatihan dan persiapan paskibraka yang terdiri atas pelatih dan unsur pendukung lainnya. Ya, teman Pro 2, latihan penaikan dan penurunan bendera juga sudah dilakukan di sejumlah lokasi untuk mematangkan kesiapan teknis. Berbagai kendala yang ditemukan selama latihan disebut sudah bisa diatasi dan dari

Iya, teman Pro 2 dan dari Dansat Brimo Polda Papua Barat Daya juga mengatakan kondisi lapangan upacara saat ini sudah siap digunakan dan tidak diperkirakan menghambat jalannya upacara nanti. Kemudian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Papua Barat Daya, Dr. Andus George Japsenang, MSC, mengatakan koordinasi lintas panitia masih terus dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan upacara terutama paskibraka selesai sebelum hari H. Ia juga menambahkan koordinasi ini mencakup kesiapan kesehatan, rangkaian acara, perlengkapan hingga teknis lapangan. Setelah tahap pemantapan selesai, paskibraka akan memasuki gladi berikutnya dan gladi bersih sebelum pelaksanaan upacara 17 Agustus.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.

Pancasila Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

@bintangradio@bintangradio.id, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap

0: Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Satu Prado FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Gendut, ambilin tasku itu dong.
11: Hah? Aku?
10: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
11: Minggir, nangis lagi.
10: Sana lapor mamamu.
12: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
11: Bodoh.
10: Tolol.
11: Tahu.
10: Dasar manja. Kucel.
11: Manja.
12: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
13: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Ya, teman Pro 2 kali ini info dari Ketua Sanggar Aifat Rana sekaligus Maestro Seni Agustinus Safuf yang menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maibrat, Yohanes Sentuf, SPD MPD. Apresiasi ini diberikan atas dukungan dan motivasi yang konsisten terhadap sanggar seni di wilayah tersebut. Ya, teman Pro 2, menurut Agustinus sendiri, Kabupaten Maibrat saat ini memiliki dua sanggar seni yang sangat potensial, yaitu Sanggar Aifat Rana dan Sanggar Furkak Guririn. Kedua sanggar ini aktif berkolaborasi baik di tingkat kabupaten maupun provinsi untuk menampilkan berbagai pertunjukan seni dan tari daerah berkat dukungan penuh dari pemerintah setempat. Di tengah perkembangan zaman dan teknologi modern, generasi muda yang kini mulai lupa akan tradisi leluhur ya, teman Pro 2. Mereka tampak bingung mengenal cara membuat kuba-kuba, kemudian merajut jaring tradisional, membawakan tarian adat, menumbuk buah sawo, sampai dengan mengolah buah merah yang berguna bagi kesehatan suku Maibrat. Untuk itu, Agustinus berharap pemerintah khususnya di Kabupaten Maibrat sendiri supaya melihat budaya sebagai identitas dan juga harga diri yang harus didukung. Budaya ibarat pohon tanpa akar karena jika tidak dijaga semuanya akan punah seketika. Sementara dengan nada yang sama ya, Ketua Pengelola Desa Wisata Mefkajim 2 Kabupaten Maibrat, Jembrison Sentuf SRs yang menekankan ya pentingnya kolaborasi lintas sektor dan kebudayaan lokal yang merupakan kunci utama dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan, terutama dalam mengusulkan suatu situs atau tradisi sebagai objek pemajuan kebudayaan. Dirinya juga mengapresiasi kinerja dinas terkait yang tetap aktif bergerak meskipun dihadapkan pada tantangan geografis dan akses infrastruktur yang berat. Dan upaya ini juga dinilai berhasil memetakan dua potensi utama, yaitu sektor pariwisata dan juga pelestarian budaya bagi generasi muda. Jadi yang mengkhawatirkan bagi Jembrison sendiri adalah dampak negatif dari perkembangan teknologi jika tidak diimbangi dengan pelestarian budaya. Jadi dia mengkhawatirkan generasi muda akan melupakan akar budaya mereka saat Indonesia mencapai masa keemasan di tahun 2045. Untuk itu dari Jembrison juga mendesak dinas terkait untuk mempercepat proses dokumentasi dan legalitas kebudayaan tersebut. Dan ini tentunya jadi langkah penting bagi generasi muda Maibrat ya memiliki klaim hak waris yang sah secara hukum atas kekayaan leluhur yang dimiliki saat ini.

0: Aduh, rukuk. Kok
1: rukuk? Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
2: I can touch it to the floor.
1: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro
7: 2. Hai, sapu nama Marta. Saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
8: Marta, selamat pagi.
7: Pagi, Alex.
8: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
7: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
8: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
7: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
8: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
7: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Teman terbaik.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Ya teman Pro 2 masih dijaga malam ya. Teman Pro 2 di pukul 20 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Grace menemani kalian teman Pro 2. By the way teman Pro 2 di pukul 20 ya, atau pukul jam 8 malam ya. Buat kami yang sudah makan malam, selamat makan malam ya teman Pro 2. Ya usahakan makan malam terakhir kalian di jam 8 malam teman Pro 2. Karena memang ini sudah harus jadi waktu atau jam terakhir kalian makan, supaya juga perut kalian siap kalau kalian mau tidur teman Pro 2. By the way teman Pro 2, ada info dari VBTS yang mengungkapkan dirinya mengalami gangguan pendengaran pada salah satu telinganya selama 2,5 tahun terakhir. Dan kondisi ini juga buat V saat ini harus menjalani perawatan medis secara rutin. Jadi memang pengakuan dari VBTS ini disampaikan saat siaran langsung ya bersama dengan rekannya teman Pro 2 Jungkook di Weverse, seperti yang sudah diberitakan dari Korea Times pada hari Rabu 12 Agustus teman Pro 2. Jadi di dalam live mereka ya teman Pro 2, V ini dia belak-belakan ini kalau fungsi pendengaran di salah satu telinganya merosot tajam dibandingkan dengan telinga lainnya teman Pro 2. Dia juga bilang bahwa kondisinya memang sempat memburuk sewaktu menjalani wajib militer, dan pada saat itu ia tidak mau ambil pusing gitu ya teman Pro 2, dan tidak menganggap serius penurunan fungsi pendengarannya lantaran memang terpengaruh lingkungan sekitar teman Pro 2. Jadi dia saat menceritakan itu, temannya si Jungkook ini yang berada di sampingnya langsung menyela dan mengingatkan V untuk tidak mengabaikan gangguan fisik yang terjadi pada dirinya. V juga turut mengamini teguran rekannya ya, dan menegaskan bahwa dia saat ini sudah mengubah sikap secara rutin berobat ya teman Pro 2. Selain dia rutin mengkonsumsi obat-obatan dari dokter, V juga memastikan dirinya secara berkala mendatangi rumah sakit demi menjalani pemeriksaan dan juga pemulihan fungsi pendengarannya sendiri teman Pro 2. Beberapa waktu belakangan ini juga V bersama dengan member 6 member BTS ya teman Pro 2 disibukkan dengan jadwal tur BTS Arirang teman Pro 2. Tur comeback mereka sebagai grup itu dimulai dari Korea Selatan di tanggal 9, 11 sampai dengan 12 April. Kemudian di Indonesia juga jadi salah satu negara yang akan dikunjungi BTS ya. Dan ketujuh member BTS itu akan konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno di tanggal 26, 27 dan 29 Desember ya teman Pro 2. Udah ada beli tiket belum ya buat para ARMY nih di Indonesia. Dan konser di Jakarta juga jadi penutup tur BTS di tahun ini, tahun 2026, sebelum lanjut mereka ke Australia di bulan Februari 2027.

Iya teman Pro 2, kalau tadi info dari VBTS ya mengenai pendengarannya, kali ini dari Raffi Ahmad nih teman Pro 2. Jadi si Raffi Ahmad nih dia lagi ambisi mau gelar festival musik internasional kayak Coachella ya teman Pro 2. Dan rencananya itu jadi bagian pengembangan intellectual property Rans Entertainment setelah melantai di Bursa Efek Indonesia di bulan Juli lalu 2026 ya teman Pro 2. Dan si Raffi ini juga rencana ya menilai rencananya ini bisa jadi wadah untuk mendatangkan masyarakat internasional nih ke Indonesia, sekaligus juga bisa memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat di Indonesia. Jadi teman Pro 2, rencana ini disebut Raffi mendapat sambutan baik dari para mitra perusahaannya ya teman Pro 2. Dan Raffi Ahmad juga sendiri dia menilai bahwa perkembangan bisnis di industri hiburan juga menuntut Rans Entertainment ini untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi yang ada. Dan menurut Raffi, kemampuan membaca perubahan ini jadi salah satu kunci supaya bisnis tetap bisa berkembang teman Pro 2. Ya kita tahu ya teman Pro 2, Rans sendiri adalah perusahaan media dan juga hiburan ya berbasis kreator yang berhasil mengembangkan intellectual property bernilai komersial yang memasuki pasar modal Indonesia. Jadi PT Rans Entertainment Indonesia TBK milik Raffi Ahmad ini sudah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia di tanggal 10 Juli 2026. Dari Direktur Utama Rans Nagita Slavina yang mengatakan momen IPO Rans ini juga jadi bukti nyata ya ide dan juga karya dari para kreator di Indonesia yang punya nilai yang diakui secara profesional di panggung ekonomi nasional.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Ini toh video
3: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
4: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
4: video kemarin kan bukan aku yang salah.
5: Cukup. Cukup. Tidak.
6: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
3: A few moments later.
2: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
4: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
5: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

Ya, masih di 96,7 Teman Pro 2. Kali ini ada Agnes Monica yang membocorkan soal Lila Hot ya, Teman Pro 2. Karakter yang dia perankan dalam Reacher Season 4. Dan dia juga mengungkapkan karakter baru ini punya banyak lapisan dan setiap tindakan yang dilakukan Lila punya alasan tersendiri, Teman Pro 2. Dan hal ini disampaikan Agnes Monica lewat video pendek yang diputar saat sesi screening Reacher Season 4 di hari Rabu kemarin ya, 12 Agustus 2026, Teman Pro 2. Pelantun lagu Matahariku ini juga mengingatkan para penggemar untuk membedakan dirinya dengan karakter yang diperankan. Jadi Lila Hot ini dikisahkan sebagai perempuan asal Indonesia yang datang ke Philadelphia bersama dengan sang ibunya. Sang ibu ya, ibu si Lila, Teman Pro 2, namanya Amisa Hot, yang diperankan Anggun C. Sasmi, Teman Pro 2 ya. Jadi di season keempat ini ya, season terbaru dari Reacher ini, Lila diceritakan mencari ayah kandungnya yang juga warga negara Amerika Serikat, Teman Pro 2. Jadi si Agnes Monica bilang bahwa dia akan meyakini penonton

mungkin belum bisa memahami karakter itu sepenuhnya hanya dari episode awal yang tayang di hari Rabu kemarin 12 Agustus 2026. Jadi si Agnes juga menjelaskan kalau sejumlah pilihan yang dibuat untuk karakter Lila ini adalah keputusan yang ia ambil bersama dengan showrunner Richard, Nick Santora, teman Pro 2 ya.

0: nipah? Garam nipah memang masih asing di sebagian masyarakat Indonesia. Akan tetapi garam ini sudah ada sejak lama, terutama di daerah Papua. Garam nipah adalah bumbu penyedap alami khas Papua dan wilayah pesisir lainnya yang dibuat dengan cara membakar pelepah dan batang pohon nipah yang dalam bahasa ilmiahnya adalah nipah fruticans. Garam ini dikenal memiliki rasa yang unik, aroma yang smoky, dan lebih rendah natrium serta kaya mineral. Berasal dari pelepah pohon nipah yang dikeringkan, dibakar menjadi abu, dilarutkan dalam air, disaring, dan direbus hingga mengkristal. Garam ini mengandung mineral seperti kalium dan magnesium, serta diyakini lebih aman untuk penderita hipertensi karena kandungan natrium yang rendah.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM. Jangan galau malam.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: 101,2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Iya, teman Pro 2 seperti biasanya ya, di Senin sampai dengan Jumat malam pukul 9 waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta, teman Pro 2, karena akan ada music live chat, jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. Tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu, karena kita akan bergabung selama 1 jam ke depan teman Pro 2, dan kembali di Pro 2 Sorong nanti di pukul 10 atau pukul 22 waktu Indonesia Timur. Jadi tetap stay tune teman Pro 2 di 96,7 teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yes, semua berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yoi, selamat malam, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, dan gak kerasa teman berdua ternyata udah hari Kamis ya.
0: Yoi.
1: Gokil, malam Jumat ya Dit.
0: Asik. Udah ngapain sih biasanya malam Jumat?
1: Enak ya, kita tuh ramean pasti.
0: Ya bener, ya, ramean sih seru ya.
1: Asik dong.
0: Bener, ngobrolnya.
1: Bener. Pokoknya sampai kita semua
0: kebagian
1: berair.
0: Apa itu?
1: Anak matanya, karena terbahak-bahak gitu nonton MLC pastinya.
0: Kok kayak ada bebannya ya?
1: Iya. Barengan sama Elan dan Eddy, teman berdua di MLC malam hari ini pastinya.
0: Yes.
1: Dan kita kedatangan sebuah band.
0: Nah, ini kalau kemarin mungkin udah solois mulu ya dari kemarin ya.
1: Kemarin Avolia ya, Avolia, kan?
0: Kemarin Avolia, benar. Dan sekarang kita bakal ngobrol sama sebuah band.
1: Yes.
0: Yang tentunya baru aja ngerilis sebuah album terbaru.
1: Menurut
0: gue juga unik judulnya gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Nanti kita bakal ngebahas barengan sama The Dusty Rasty.
1: Yeah. Apakah kamu? Ini temannya Krusty Krab, Dit?
0: Salah.
1: Bukan ya?
0: Salah. Nah, pokoknya nanti kita tanya aja, kita
1: okay. Ulik.
0: Kenapa namanya Dusty Krusty?
1: Iya.
0: Yeah. Dusty Rasty.
1: Lucy.
0: Lucy.
1: Bener.
0: Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan juga, ingin bertanya boleh banget. Nanti bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya.
1: Dan pasti jangan geser radio kamu teman Pro 2, karena kita bakal seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat.

0: Better MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau malam kayak gini kita nggak mungkin cuma berdua kali ya.
0: Betul. Sekarang kita udah rame-rame nih di studio.
1: Malam Jumat nih deh. Masa iya cuma berdua kan?
0: Ya elah.
1: Kurang asik.
0: Ini juga tamunya cowok semua bro.
1: Sengaja nggak berdua.
0: Iya sih.
1: Karena ada. Kita sudah bersama.
0: Rasti. Halo. Apa kabar? Gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Luar biasa. Gokil-gokil ini udah rame-rame, bro.
1: Iya, cuy.
0: Di sini udah rame-rame. Ini mungkin kita absen dulu, kenalan dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Gimana nih?
1: Dari kanan, kiri? Dari,
0: ya, boleh.
3: Nama gue Kurai sebagai gitaris.
1: Oke.
0: Alright.
4: Gue Cupla sebagai basis.
0: Oke. Okay.
5: Gue Robai, vokalis dan gitaris.
1: Oke. Okay.
6: Gue Russell. Jadi drum.
0: Oh ini.
1: Jadi drum.
6: Drummer maksudnya.
0: Bukan drum ya, bro.
1: Oh iya benar.
0: Benar. Berarti ada siapa tadi? Ada Kurai, ada Cupla, ada Rubai.
5: Robai.
1: Dan juga Russell. Oke. Dan ini adalah The Dusty Rusty.
0: Yes.
1: Eh BTW gue pengen nanya dong, Dusty Rusty itu pertama kali berdiri tahun berapa dan kapan? Kalian mau jawab siapa nih?
3: Cupla bisa jawab.
1: Boleh, silakan Cupla. Silakan Cup.
4: Jadi Dusty Rusty itu berdirinya di akhir 2023.
1: Oke.
4: Di tanggal 31 Desember ya.
1: Mm-hmm.
4: 31 Desember tahun baru banget.
1: Mm-hmm.
4: Itu terbentuknya tuh karena waktu itu gue lagi ada ikut pameran seni gitu.
1: Okay.
4: Pameran lukisan. Terus si Robai juga main sama bandnya di acara pameran itu. Terus gue undang teman-teman yang lain kan.

0: kayak lagu udah dibikin tuh kayak harus direkam deh gitu. Akhirnya pas udah mendekati waktu rilisnya tuh baru kepikiran tuh kayak kayaknya harus dikasih nama deh. Kayak mulai declare gitu kalau misalkan ini jadiin sebuah band gitu. Akhirnya gue cari-cari deh namanya.
1: Oke, okay. Oh berarti lu yang nyari namanya?
0: Saat itu namanya datangnya dari gue.
2: Apa cuy artinya Desti Rasti kalau menurut lo pribadi?
0: Oh, The Desti Rasti itu kan gue ambil dari film Cars ya.
2: Oh, dari situ.
0: Itu Cars tuh kartun favorit gue. Jadi kalau ceritanya tuh si Lightning McQueen tuh dia
2: kecau.
0: Dia kan punya sponsor namanya Rastis tuh kan. Si Rastis ini tuh perusahaan pengkilap mobil gitu.
2: Bumper.
0: Cuman yang uniknya tuh dia tuh si ownernya ada dua mobil tuh, dia mobil tua gitu.
2: Bener.
0: Mobil tua yang udah debuan karatan gitu deh, udah rongsok gitu sebenarnya kan. Nah, nama dua owner itu Dasty dan Rusty.
2: Dari situ.
0: Nama dua mobil tua itu.
2: Akhirnya
0: gue ambil, terus gue coba kasih ke anak-anak. Kata mereka kayak tambahin apa ya gitu ya biar lebih kerasa
3: dedean.
0: Iya benya ini
2: dedean masih kasih dedean ya.
1: Oke.
2: Jadi dari situ sebenarnya namanya. Dan dari teman-teman lu nggak ada resistensi kayak enggak ah gitu. Iya semua langsung sepakat semua.
0: Karena sebenarnya kayak bisa dibilang mewakilkan juga ya banyak kayak nuansa musik yang mau dibawa sama kita saat itu ya. Musik-musik jadul gitu kan. Musik tua gitu.
1: Berarti sebenarnya pemilihan Desti Rasti juga ada filosofinya sebenarnya.
0: Secara
1: enggak langsung ya. Benar.
2: Tapi lu enggak kepikiran tow meter gitu misalkan. Yang merek kan. Ya kan bisa kan.
0: Tadinya mau gua sambunginnya The Fabulous Hudson Hawk.
2: Boleh. Udah tua loh padahal nih. Nontonnya kok dewasa ya. Oke. Tapi lucu sih, gue akuin referensinya jadi keren sih.
1: Bener. Tapi berarti sebenarnya secara garis besar The Desti Rasti tuh genrenya apa sih sebenarnya?
0: Apa ya Raya? Kalau genre tuh
4: apa?
2: Kira mau jawab.
3: Tapi retro pop sih.
1: Iya, retro pop.
0: Retro pop lah.
3: Rock and roll.
1: Oke. Berarti kayak ya era-era berapa tuh?
4: 50-60
1: ya. 50-60 ya. Benar.
2: Lebih ke situ ya.
1: Benar.
2: Tapi itu dari lo semua emang kayak aliran musiknya ke situ atau sebenarnya lo ada yang ke retro 80, ada yang ke pop atau gimana?
0: Sebenarnya kalau aliran musik sih luas ya, cuman emang dari awal tuh kami nemu benang merah itu di The Beatles. Benang merah di sana. Mungkin kalau kayak gue pribadi pun dengerin juga 80-an gitu. Gitu sih nemu benang merah tapi di The Beatles.
2: Jadi lo semua suka The Beatles nih.
3: Waktu SMP juga emang seringnya kalau ada acara-acara pensi sekolah kita bawainya The Beatles.
1: Oke. Berarti kalau ya jamming dulu seringnya The Beatles gitu ya. Akhirnya bikinlah sebuah karya gitu kan. Berarti karya pertama apa tuh waktu itu?
2: Ingat gak? Ingat lah pastilah.
0: Ingat yang dibikin apa yang
3: direkam? Yang dibikin
1: pertama kali.
2: Pertama kali. Yang jadi nih.
4: Stranger Things.
1: Oke. Tapi itu direkam enggak akhirnya?
4: Itu akhirnya direkam.
2: Stranger Things.
4: Bukan. Beda.
1: Masa dilakuin ada sedising.
2: Siapa tahu kan.
1: Tapi itu akhirnya direkam.
4: Jadi single ketiga itu jadi.
1: Single ketiga. Oke. Tapi berarti yang single pertama yang direkam dan dirilis itu beda berarti ya.
4: Beda. Itu Ayu.
1: Ayu.
4: I, Ayu. Jadi komanya orang ketiga.
2: Ayu tapi koma gitu ya.
4: I, Ayu.
1: Iya.
2: Bukan Ayu koma ya. Beda lagi.
1: Koma, okay. Ayu.
2: Masa ngajak kan? Oke.
1: Tapi sekarang ini baru aja ngerilis album ya. Ini jadi album pertama atau
4: betul.
1: Album perdana ya. Album perdana yang dirilis. Mini album ya. Ini album jatuhnya ya. Ini kapan dirilis? Juli ya?
0: Iya,
4: tanggal 25.
1: 25 Juli. Ini judulnya adalah Platypus.
2: Kartun lagi nih.
1: Gue juga pengen kartun lagi nih. Jangan-jangan nih.
0: Enggak, bukan.
1: Bukan.

0: Pelatih bukan
1: ya. Kira Peri Mariadi kira.
2: Sorry. Aduh apa ya?
1: Kenapa pelatih push cuy? Gue pengen nanya nih, penasaran gue.
0: Apa baik kira dulu?
1: Coba ya.
3: Dia yang bikin nih, Cup lah yang bikin bang.
0: Oh iya, yeah. Kenapa lagi
1: coba, coba.
0: Lo emang jagonya ngasih nama kayaknya.
1: Kayaknya referensi lo gak jauh-jauh nih dari situ deh.
4: Enggak, jadi si pelatih push itu sebenarnya judul lagu.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
4: Judul lagu kan,
3: di track pertama.
4: Track pertama tuh judul lagunya Dikau kan.
3: Iya. Sebelumnya.
4: Sebelumnya tuh bukan itu. Dikau.
0: Oke. Okay.
4: Sebelumnya tuh judulnya Balada Cinta Pelatih Push ya, Pak ya.
0: Mm. Oh, oke. Okay.
4: Cuman gua tuh sempat mikir gini kayak anjir
3: enggak ada balad-baladnya juga iya, ada lagunya. Balad-balad,
4: tapi si judulnya tuh ada baladnya, gua tuh takut jadi beban.
0: Oh.
4: Akhirnya gue ganti kan, yang tadinya judulnya Balada Cinta Platipus, gue ganti judulnya jadi Dikau, silahkan ini. Tapi kayak, agak sayang mau ngebuang si Platipus nih.
0: Iya.
4: Karena setelah gue pikir-pikir lagi, Platipus tuh bisa mewakili lagu-lagunya Desi Rastin apa, kayak bisa merepresentasikan ya Pak ya. Maksudnya Platipusnya kayak hewan yang aneh ya.
1: Aneh banget.
4: Malang,
1: aneh banget.
4: Dia tuh kayak ada 4 hewan dikombain jadi satu.
1: Iya, kayak mutan ya.
4: Iya, dia mamalia tapi dia bertelur.
1: Betul.
4: Terus dia ada berang-berangnya, ada bebeknya juga.
1: Bener.
4: Ada patil gitu kan yang ini. Terus dia menyusuinya lewat kelenjar keringat, coba aneh banget.
1: Iya, benar.
4: Aneh banget itu. Nah, itu tuh kayak bisa ngegambarin musik-musik Desi Rastin yang
3: enggak jelas
4: ini.
1: Oke, gue ngerti.
4: Yeah. Kan, musiknya macam-macam nih.
1: Iya.
4: Ada rock and roll, ada rockabilly gitu ya. Itu tuh bisa dikombin jadi satu kesatuan yang namanya Platipus.
0: Oke.
1: Awalnya apa judulnya Balada?
0: Balada.
4: Awal judulnya Balada Cinta Platipus.
1: Kayak ini kayak manusia setengah salmon gitu ya. Iya kan mirip-mirip gitu ya. Iya benar. Jadi novel bagus tuh.
0: Iya sih.
1: Bener.
4: Tenggelamnya kapal.
1: Nah, itu kan. Iya kan? Kambing jantan gitu.
0: Iya bener. Bisa. Oke. Jadi
4: cinta brontosaurus.
1: Nah, cinta brontosaurus.
0: Bisa. Oke, berarti mengambil makna Platipus di bagian situnya gitu.
1: Benar. Tapi gue pengen nanya nih di mini album ini, gue pengen nanya ke Russell nih. Yeah. Di mini album ini cuy, lu kalian ngerasa kayak lu pengen nyeritain apa sebenarnya?
5: Di mini album ini gue kan dan kita berisi 5 track ya. Yang pertama tuh Dikau, ada Anjala dari Partai Dinata, dan setelah itu Hidung Belang, habis itu si Joni Diri. Ini tuh sesuai tracknya tuh bisa ngasih jadi cerita gitu loh, dari lagu pertama sampai ke terakhirnya.
0: Oke.
5: Kita kan anak Gen Z ya.
1: Iya.
5: Jadi yang paling relate sama kita kayak cinta-cintaan. Jadi gue ngerasa di Dikau itu ngeceritain tentang anak muda yang cinta-cintaannya udah berbunga-bunga, taunya cintanya tidak berbalas. Setelah itu dia belajar gimana cara cinta-cintaan yang baik. Dia belajar menjadi lagu Jalan Air Partai Dinata. Itulah momen-momen berbunga-bunganya dia dituang di Jalan Air Partai Dinata. Tapi ada keriletan zaman sekarang adalah anak-anak muda Gen Z ini suka diganggu-ganggu sama pria hidung belang.
0: Ceweknya gitu ya.
5: Iya, cewek-ceweknya tuh wanita-wanita. Anak Gen Z zaman sekarang lumayan kita bersih tegang dengan HB-HB ini. Jadi
1: hidung belang ya.
0: Gua pikir lagi tadi.
1: Hemoglobin. Hemoglobin. Tiba-tiba bos DB ini. Hemoglobin.
0: Jadi darah nih.
5: Kebiasaan latihan kita.
0: Siap.
5: Ya, hidung belang hibel ini. Ceritanya tentang itu. Dan pada akhirnya ya ternyata ujung-ujungnya yang kita tahu dalam proses pendewasaan kita ada di lagu yang terakhir. Lagu keempat ada lagu si Joni Diri.
1: Si Joni?
5: Diri.
1: Si Joni Diri.
5: Adalah si Joni itu suka berdiri.
0: Benar.
1: Pagi-pagi kan biasanya.
0: Benar.
5: Setiap pagi dia main jauh rumahnya dari kantor.
1: Benar. Harus bangun pagi dia.
0: Kalau pagi suka meler katanya. Dingin bro.
1: Lebih ke ngeces.
0: Iya.
1: Dia suka dicekek tau. Sekarang dimintain duit.
0: Iya. Bro nasional. Hati-hati.
1: Iya si Joni.
5: Oke. Di terakhirnya ada track outro. Outro itu biasanya closingan kita kalau manggung.
1: Oh.
5: Kita bikin spesial sendiri lah.
1: Di record sama kalian akhirnya.
5: Masukin
0: Okay. Tapi kalau gue request outro-nya di awal bisa enggak?
1: Boleh. Bisa kayak gitu.
5: Bisa.
1: Kalian manggung gue request outro.
5: Boleh. Pas MC-nya present teriak aja outro. Abis outro kita udah
0: pamit.
1: Karena outro dong. Di akhir dong harusnya dong.
0: Ya udah teman-teman berdua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Dusty Rusty. Buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brother FM Jakarta tentunya ya.
1: Betul, dan jangan geser radio kamu karena kita masih barengan sama The Dusty Rusty di MLC Music Live Chat.

0: Chelsea Music Live Show.
1: Yo, dan masih bersama The Dusty Rusty.
0: Alright. Baru aja tadi ada salah satu singlenya ya, berjudul Dikau, aka balada cinta platipus.
1: Aduh. Ada suara platipus ya tadi?
0: Gak ada. Oh, gak ada.
1: Emang lo tahu suara platipus gimana?
0: Iya juga ya, suara platipus gimana ya?
1: Gimana? Itu tikus. Itu tikus
2: kayaknya. Dia kan ada sisa
1: curut. Oh, curut kayak tadi baru satu.
2: Kita enggak tahu
0: kan. Gua enggak expect sih dia.
1: Enggak tahu juga suara platipus kayak gimana.
3: Mungkin kan kayak dia kan bibirnya bebek.
1: Iya.
3: Badannya berang-berang, mungkin suaranya curut.
1: Iya,
0: bisa jadi sih.
1: Kan makhluk anomali kan. Iya, benar.
0: Kaget gue.
1: Jadi tadi lu udah dengerin nih teman berdua semuanya, lagunya Dikau ya judulnya.
0: Yo, benar. Tapi di berarti sebenarnya yang mengusung genre apa, retro pop itu 50s 60s, itu siapa sebenarnya pertama kali?
2: Sebenarnya
1: asik.
2: Beliau.
0: Kenapa akhirnya memilih 60s 50s tuh, kenapa sebenarnya?
1: Gimana Ray?
4: Karena manis aja gitu.
0: Oke.
4: Terus karena apa ya, dari musik yang kita bikin juga kan, kita kan influence-nya kan Beatles dan kawan-kawan ya. Jadi setiap karya jadi dari kita tuh jadinya ya ke arah-arah sana.
0: Oke.
4: Ke arah-arah tahun sana maksudnya.
3: Jadi naturally udah begitu ya.
4: Iya.
3: Pasti gak jauh-jauh dari
1: Beatles.
3: Iya, retro pop gitu.
0: Oh, I see.
1: Tapi kalau dari kalian sebenarnya yang paling kalian favoritin dari Beatles lagu apa?
5: Beda-beda sih.
1: Oh, kalau kurai dulu. Lo kurai?
4: Setiap hari ganti sih, cuma sekarang lagi...
5: Iya sih, bener-bener.
1: Oh iya, ya gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa.
4: Setiap hari ganti, kalau gue sekarang tuh lagi suka Things We Said Today.
1: Okay.
4: Dari album Hard Day's Night.
1: Kalau lo apa?
3: Gue kurang lebih sama juga sih, kayak dari album A Hard Day's Night yang A Hard Day's Night-nya juga.
1: Oke.
3: Karena gue sekarang lagi ngerasa ini aja, into aja ke lagu itu karena lagi kerja gitu.
1: Oke. Lo apa?
5: Kalau gue lagi dari album Please Please Me, Misery.
1: Oh, Misery, alright.
0: Oke.
1: Russell.
6: Gue All My Lovin'.
0: All My Lovin'. Katanya lu dengerinnya di ini ya, rumah terbang katanya.
1: Bukan, Russell. Itu Russell yang pramuka.
6: Beda. Sampai mana kakek?
1: Tapi lu pramuka?
6: Iya, pramuka. Hari Sabtu aja.
0: Hari Sabtu.
1: Iya. Oke, jadi emang sebenarnya kenapa genrenya 50s dan juga 60s? Karena memang influence-nya dari Beatles.
0: Benar.
4: Jadi musiknya juga ke arah-arah sana sih, yang didengar sehari-hari tuh udah pasti musik-musik jadul gitu.
0: Iya, benar.
1: Akhirnya style lu juga akhirnya ke situ arahnya. Iya,
4: secara nggak langsung jadi ngikut mungkin ya.
1: Iya.
0: Tapi, pernah nggak? Maksudnya kan udah bikin lagu beberapa, udah rekaman, udah jamming juga. Pernah nggak sih nyoba genre lain tuh? Pernah nggak sebenarnya?
1: Hipdut gitu misalnya.
0: Terlalu random mas. Terlalu random.
3: Pernah sih ya. Dulu kita tuh nyeleneh tuh waktu awal-awal.
0: Apa tuh? Nyeleneh apa tuh?
3: Lagu The Johnson. Kita bikin blues ya.
0: Oke.
3: Itu di studio doang sih.
0: Oke. Tapi bikin pernah mencoba lah ya. Pernah mencoba.
3: Terus
0: ya.
3: Terus kalau yang nyoba genre ini belum lama sih ya, kemarin kita coba ini pen cover Britpop ya.
1: Britpop.
0: Oasis. Oke.
3: Pen cover Oasis tuh kemarin tuh.
0: Benar. Tapi berarti so far ngerasa nyamannya di genre ini berarti ya.
4: Iya.
0: Benar.
1: Oke. Tapi kalau dari segi produksi nih cuy, sebenarnya kalian tuh pengennya album ini tuh jadi kayak album yang kayak gimana sih kalau kalian bayangin sebenarnya? Atau mini album yang kayak gimana sih?
4: Kalau gambaran mini album nggak ada ya. Cuma kalau misalnya mau bilang album kayak gimana tuh pengennya kayak Please Me Beatles gitu.
1: Oke.
4: Jadi kan isi album itu kan ada rock and rollnya, ada popnya. Contoh kayak lagu Astro Standing There sama Love Me Do itu kan lagu yang beda genre ya.
0: Iya.
4: Apa jadi yang satu pop yang satu rock and roll. Cuman gimana caranya pas orang denger tuh lagu itu tetap Beatles gitu. Itu yang kita pengen sih kayak gitu ya.
0: Jadi
4: apapun genrenya, mau rockabilly, mau pop retro atau apapun itu, pas orang setel
3: udah tahu ini Dust Rusty gitu.
1: Oh.
0: Oke.
1: Jadi meskipun beda ya dari segi apa ya musik, tapi di album yang sama tetap pengen ngehadirin The Rasti-Rasti gitu.
0: Yes, ya. Yes. Betul sekali. Okay. Benar. Oke, okay, berarti di lagu ini ada berapa? 5 ya? 5 lagu ya?
1: 5 lagu,
0: 5 track. 5 track yang tadi ada di Kau, terus ada Jalan R.E. Marta Dinata. Yeah. Terus
5: ada Hidung Belang.
0: Si Joni Diri dan Outro.
1: Outro.
0: Oke, okay. Gue ingetnya Outro doang lagi.
1: Gue ingetnya si Joni Diri doang. Lu gimana? Itu paling nyeleneh deh menurut gue.
0: Iya, bener. Tapi kalau secara apa nulis lagu, ini berarti ditulis barengan atau siapa nih? Ide pertamanya nih?
5: Kalau rata-rata emang barengan sih, Bang.
0: Oke. Okay. Hmm. Oh, berarti kayak workshop gitu ya? Workshop gitu ya. Hmm. Tapi temanya siapa yang nentukan biasanya?
5: Temanya kalau beda-beda sih.
4: Tergantung kan mau persetujuan siapa.
0: Yeah. Oh iya. Oke. Okay. Seringnya. Yang seringnya ngasih ide gitu kayak. Yeah, iya. Ini deh.
3: Biasanya
0: gitu.
3: Kan kalau lagi kita lagi mau dengerin lagu apa kan,
5: ya sih
3: juga ngaruh juga.
0: Iya, gitu. berarti ya random aja lah ya, maksudnya kayak siapa yang ada ide langsung nyeletuk gitu ya. Benar.
5: Tapi kalau gue sendiri tuh biasanya notasi dulu.
0: Oke.
5: Notasi dulu, humming,
0: nyari
5: chord. Baru misalnya gue ada notasi gini nih, gue ngasih ke mereka berdua.
0: Oh,
5: kita bikin liriknya bareng.
1: Okay. Oh, jadi liriknya tuh kayak lu workshop barengin gitu ya. Oh, oke. Okay. Dari 5 lagu ini kalian nulis semua atau ada satu doang yang nulis atau gimana?
5: Kalau
1: rata-rata semua ya. Oke, baru
3: nulis tuh terus.
1: Kalau kacau lu.
5: Karena dia masuknya telat, Bang.
1: Oh, telat.
0: Oh iya.
5: Masuknya telat.
1: Kapan?
0: Oh.
1: Baru tadi.
0: Baru tadi.
4: Jam 3.
1: Selalu ini enggak free ya gitu.
0: Ayo deh ikut.
1: Buat ngisi slot.
6: Yang penting 4.
0: Ya penting 4.
1: Buat kayak PT-PT futsal ya.
0: PT-PT futsal. Ya ditunggu yurannya doang kan.
1: Gak. Jadi semuanya ini ya termasuk produksi ya.
0: Benar.
1: Oke.
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan nyapa juga teman produ yang udah merapat bareng sama kita di Chat Itu Pera di Jakarta. Jadi buat kamu yang pengin bertanya, lu masih bisa bertanya karena habis ini kita bakal sapa-sapa lu semua ya.
1: Betul
0: jadi pastiin buat tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bareng sama The Dusty Rusty. Woo. Suara yang wuuu gitu. Woo. Kita masih ngobrolin seputar mini album The Dusty Rusty nih.
0: Yoi,
1: yang
0: Platypus.
1: Tadi udah gokil banget sebenarnya kita udah ngobrolin ya. Hmm. Tapi kita juga mau nyapa dulu nih udah nanya-nanya di YouTube kali Dit ya.
0: Boleh. Ada siapa lan?
1: Ada dari bintang film.
0: Iya benar.
1: Dari bintang film katanya Robian Syah kapan muncul nih?
0: Udah muncul ini.
1: Udah. Ya, jadi itu. Kamera tuh.
0: Bintang ya.
1: Bintang tuh.
0: Iya.
1: Robai yang selalu di rumah mana ya?
2: Oh, saya juga itu.
1: Ini kayak bocah komplek lo ya?
0: Komplek.
1: Bocah perumahan lo ya? Oke. Ada dari siapa lagi, Dit?
0: Ada dari Desti Komalasari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Itu nyokap gue, Bang.
0: Oh iya!
1: Halo, Tante. Waalaikumsalam.
0: Bener.
1: Ada siapa lagi?
0: Sena Riyandi.
1: Uy.
0: Ini malah assalamualaikum lah.
1: Iya.
2: Itu orangnya
1: siapa deh?
2: Itu
1: siapa?
0: Oh
1: di sini. Oh iya.
0: Oke.
1: Ada siapa lagi?
0: Oh ini nanya nih
1: dari Gali
0: Raka Siwi.
1: Oke.
0: Pertanyaannya lan.
1: Lagu si Joni Diri itu ciptaan siapa dan mendeskripsikan tentang apa?
0: Nah.
3: Menarik nih.
1: Menarik. Iya.
2: Ini menarik.
1: Menarik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya sekian terima kasih.
1: Ya ini aja garis besarnya.
3: Besarnya apa, Bay? Kisah
2: katulistiwa.
3: Pendewasaan.
0: Asik. Kisah pendewasaan.
1: Udah gitu aja tuh.
3: Kalau misalkan di pelajaran IPA mah bab reproduksi.
1: Itu. Bab reproduksi.
0: Benar. Jadi nanti ada anatomi itu dalam situ ya.
1: Pasti pada penasaran kan? Pasti pada penasaran. Didengerin aja makanya. Dengerin aja tuh.
0: Ini idenya siapa berarti Joni Diri ini?
1: Ini gue penasaran nih.
3: Beliau.
2: Robo yang selalu di rumah.
1: Emang lu boleh?
0: Oh, makanya dia selalu di rumah.
1: Iya. Kalau lu sekalinya keluar rumah begitu lu, Bay. Udah bener di rumah berarti lu, Bay. Udah bener di rumah aja lu, Bay.
0: Bener.
2: Justru tadi nyiptainnya di rumah, Bang.
1: Ah, itu.
0: Oh, iya.
2: Makanya gue keluar.
0: Oh ya benar.
1: Berarti lu melihat sekeliling aja kan?
0: Iya.
1: Yang lu lihat pertama berarti ya kurang lebih ya.
0: Oke.
1: Okay. Oh iya.
0: Ya kehidupan remaja lah ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi sebenarnya kalau lu seneng banget kalau sih.
1: Gak apa-apa. Gak maksud gue kan nulis lagu kan inspirasinya bener. Bisa dari yang terdekat kan.
0: Bener.
1: Mungkin yang terdekat sama Robai Joni.
0: Iya. Dekat sih.
1: Kan?
2: Bang Joni.
1: Bang Joni kan.
0: Ya, tetangga.
1: Iya kan.
0: Bener. Iya deket sih bener.
2: Jualan kikil. Oh ada cerita.
1: Oh cungkring. Oh jualan cungkring. Kang Joni gitu ya. Cungkring Kang Joni.
0: Iya. Cungkring Joni.
1: Si Joni cungkring. Joni cungkring. Bener.
2: Banyak Kang cekek cungkring.
1: Ah. Jangan sering. Iya jangan sering.
0: Makanya suka ke sembarangan sih.
1: Iya. Takutnya ngeces kan.
0: Iya benar. Giler.
2: Cungkringnya enak banget.
1: Cungkringnya enak banget.
0: Bener. Boleh gak gue nanya yang
1: Boleh, silakan.
0: Tapi sebenarnya kalau dari The Dusty Rusty dengan rilisnya mini album pertama ini ada ekspektasi tertentu nggak sih sebenarnya?
3: Ekspektasinya sih bisa sesimpel bisa diterima dulu aja sih dari The Dusty Rusty.
0: Oke.
3: Karena kan memang kalau kayak si Joni Diri ini udah sempet kita sering bawain kan ya waktu manggung sebelumnya pun pas dirilis udah sering dibawain dan udah ada beberapa konten yang naik di sosial media dan udah lumayan banyak lah demandnya gitu yang nungguin lagu ini. Terus kayak ya harapannya sih menjadi pembuka gerbang Dasirasi juga ya.
0: Benar.
3: Buat ke depannya bisa ada panggungan lagi mungkin lebih banyak.
1: Amin. Oke. Berarti lagu ini udah dirilis dan bisa didengerin di seluruh DSP ya.
0: Yeah.
1: Oh, nice. Oke.
0: Kalau MV
3: kalau untuk si Platypus ini ada visualizer di YouTube.
0: Oh, oke. Okay. Full track ya, semuanya. Ada ya.
1: Oke. Okay. Si Johnny Diri ada visualizer ya?
2: Ada.
0: Oh, gue penasaran sama
1: visualizer. Iya, penasaran sih sebenarnya.
0: Lirik kan?
1: Iya kan? Ya, lirik kan? Visualizer kan?
2: Boleh dicek. Bisa dicek langsung.
1: Katanya ngerekamnya pakai tangan ya? Enggak, maksudnya maksudnya kan ini pakai HP gitu kan kameranya.
0: Iya. Handheld.
1: Iya.
2: Yes, sir.
1: Ovi, Iya, oke. Tawa lo, kenapa dia ketawa?
2: Kenapa sih guys? Ini kan normal ya?
1: Normal. Memang visualizer kan?
0: Visualizer. Enggak, kenapa sih dia pertanyaan ujungnya kesana gitu lo?
1: Salin lagunya, lo salin roba ini, salin roba itu yang
2: bikin selalu di rumah.
1: Iya, roba
0: selalu di rumah.
1: Roba selalu di rumah.
2: Tapi yang perlu dilihat sih ada video liriknya R.E. Marta Dinata ini udah dikeluarin.
0: Oke.
2: Ya kalau mau lihat aib-aib kita ada di situ.
1: Oh,
2: dia konsepnya riding.
1: Riding.
0: Seru.
1: Oke.
0: Benar-benar.
1: Nanti kita coba tonton kali
0: boleh,
1: ya.
0: Boleh.
1: Oke. Okay. Berarti semoga abis ini kalian mau ngomong apa dulu nih ke
0: mungkin
1: teman produser lu di Indonesia atau fansnya The Dusty Rasti.
0: The Dusty Rasti Risius.
1: Ada nama fans gak?
3: Nama fans apa ya?
2: Pikiran sih
1: belum. Lightning McQueen.
0: Salah.
1: Kecau.
2: Ada saran enggak, Bang?
1: Kecau.
2: Iya, ada saran.
1: Kecau mania tapi.
2: Kecau mania. Kalau biasanya orang-orang yang pendengar kita menyebut mereka The Duster Raster.
1: Belum official.
2: Kita nantikan officialnya.
1: Itu juga boleh tuh.
2: Duster untuk yang cewek, Duster untuk yang cowok.
1: Oh gitu. Yeah. Boleh. Itu juga bagus tuh.
0: Yeah.
1: Kalau kalian mau ngomong apa silakan disampaikan.
3: Buat yang nonton, I love you.
2: Kok gampang banget bilang apa ya?
1: Kok diobral gitu sih?
3: Kok mahal?
1: Mau apa?
3: Mungkin kata-kata terakhir bisa disampaikan oleh Cupla.
2: Kata-kata terakhir, anjir, keren itu
3: duit. Ya pokoknya
1: apa, Cup?
3: Terima kasih buat seluruh pendengar Dasi Rasti karena udah mau support dari awal perjalanan Dasi Rasti sampai sekarang, udah mau terus dengerin lagu-lagu kita, udah mau datang ke pengumuman kita. Pokoknya terima kasih buat kalian semua dan untuk seluruh sobat RRI Produ FM, jangan lupa dengerin terus Dasi Rasti. Yang belum dengerin, coba deh dengerin, pasti nanti kalian ketagihan dengerin si
2: John,
3: Joni,
1: si Dika,
3: semuanya. Iya sih.
0: Jangan lupa pakai sunscreen biar hidung nggak belang.
1: Itu
0: dia, benar. Biar nggak jadi hidung belang pakai sunscreen.
1: Oke, teman-teman dua. Kalau gitu tadi kita udah seru-seruan bareng sama The Dusty Rasti.
0: Betul.
1: Abis ini bakal ada dua lagu yang mereka bawakan secara live ya.
0: Ini seru nih.
1: Iya.
0: Bakal bawain apa aja berarti, Bro?
2: Dikau dan Jalan R.E. Marta Dinata.
1: Oke.
0: Anyway, ini kalian bakal ada showcase dong, guys?
2: Ada ya?
0: Kapan itu?
3: Jadi di tanggal 21 ini di Dusty Rasti bakal ngadain showcase. Titik pertamanya itu di Dimitri Coffee
0: Bogor.
1: Oke. Kita diundang nggak?
2: Pasti dong.
1: Oke. Bogor gas. Ayo.
2: Emang kita mau fokus di Bogor dulu. Jadi sebulan sekali kita akan adain turnya si Platypus ini. Setiap bulan sekali di Bogor.
3: Jadi kita pun bakal ngasih sesuatu ya. Ke orang yang datang, kita bakal ngasih free udara.
2: Kok free udara? Iya, nanti akan free merchandise juga, beneran. Ini mah beneran.
1: Kalau bayar sih kurang ajar.
3: Ada stiker pack gitu ya.
1: Oke.
0: Katanya juga di sini bisa berdiri ya katanya.
2: Bisa. Jadinya bareng sih.
0: Iya. Berdiri aja. Nontonnya berdiri. Gitu kan boleh.
1: Kalau mau kepoin sosial media The Dusty Rasti di mana nih, BTW?
3: Di Instagram The Dusty Rasti ada @thedustyrasti dan di TikToknya juga ada @thedustyrasti4.
1: YouTube
3: juga.
2: The Dusty Rasti.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Cek tuh, jangan lupa tuh.
0: Benar.
1: Oke, kalau gitu thank you banget teman berdua. Tadi kita udah seru-seruan. Thank you banget udah aspirasi juga ya.
2: Terima kasih.
0: Sukses selalu.
1: Showcase-nya ditunggu ya.
0: Yes. Alright. ya, sambil kita menanti ya, silakan bersiap-siap,
1: bersiap-siap
0: ya,
1: bersiap-siap dulu. Kita akan mengulur waktu untuk mereka ya.
0: Oke.
1: Okay. Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah luar
0: gimana
1: biasa.
0: Gimana Jakarta lancar?
1: Alhamdulillah macet tadi.
0: Oh gitu ya. Iya benar-benar.
1: Udah makan?
0: Udah ngopi,
1: Udah ngopi ya.
0: Oh, iya udah.
1: Luar biasa.
0: Kita gini terus ya.
1: Iya. Kalau mereka masih lama kita gini terus.
0: Iya iya benar.
1: Mudah bukan membuatnya.
0: Alright, terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia ya, udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Dede Asirasi tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produa FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Yes, betul sekali. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung ya, live session dari Dede Asirasi yang akan membawakan dua lagu, Dikau dan juga Jalan R.E. Marta Dinata.
1: Yoi. Kalau gitu, gue Elan pamit.
0: Gue Edit Tama pamit.
1: Dan juga
0: Dede Asirasi.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.

Ya, teman Pro 2 masih menemani kalian di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan tadi kita sama-sama sudah mengikuti ya Pro 2 Jakarta Music Live Chat dari sana teman Pro 2. Saatnya balik lagi ke Pro 2 Sorong yang tentunya Grace masih menemani kalian di malam ini. Buat kamu yang lagi istirahat, selamat istirahat teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Saya Cina.
3: Saya pribumi.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
7: Cantik kali, apa kakak cari?
8: Entah ini saya Yondesho.
6: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Rini, kau tahu kah sama ikut pelatihan kewirausahaan kemarin? Ternyata banyak peluang bisnis yang bisa jadi lapangan kerja baru.
1: Serius ini Alia? Saya kan baru lulus, jadi saya masih bingung mau cari kerja di mana.
0: Nah, itu dia. Sekarang pemerintah mendukung TOK untuk berwirausaha. Kok bisa ikut pelatihan, dapat bimbingan, bahkan akses modal untuk mulai usaha sendiri, Rin.
1: Wih, berarti kalau saya mulai usaha, saya tidak cuma punya pekerjaan saja, tapi saya juga bisa bantu orang lain dapat kerja, toh?
0: Betul sekali. Setiap usaha yang TOK kembangkan, itu bisa jadi lapangan kerja yang berkualitas. Dan itu artinya, TOK ikut membangun ekonomi Indonesia yang lebih maju.
1: Wih, mantap ya. Saya jadi semangat ini untuk mulai belajar berwirausaha. Tom bisa ciptakan lapangan kerja sendiri.
2: Jangan tunggu kesempatan datang. Mulai ide kreatifmu sekarang. Manfaatkan pelatihan dan ciptakan lapangan kerja untuk dirimu dan orang lain. Bersama kita wujudkan Indonesia maju.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

Ya, Teman Pro 2 masih menemani kalian di 96,7 teman terbaik kamu. Dan tentunya di pukul 22 lewat 24 menit waktu Indonesia Timur. Iya, Teman Pro 2, di zaman yang serba canggih ya saat ini, memang hampir setiap hal itu bisa kita bagikan sama banyak orang ya, mulai dari makanan atau pas kita liburan atau merayakan setiap pencapaian yang rasanya belum lengkap kalau tong belum upload ya ke media sosialnya kita, Teman Pro 2. Padahal tidak semua kebahagiaan harus kita kasih lihat untuk orang lain, Teman Pro 2 ya. Ada kalanya kita menikmati momen-momen yang lebih privacy gitu ya, Teman Pro 2, dengan lebih tenang tanpa memikirkan sebentar saya harus bagi foto apa ya, saya harus foto yang mana yang harus saya upload gitu ya, Teman Pro 2. Apalagi buat teman-teman Pro 2 yang mungkin lebih memikirkan jumlah like dan juga komentar yang ada di kampungnya postingan, Teman Pro 2. Tentunya kita menikmati hidup tanpa pamer itu bukan berarti kita berhenti menggunakan media sosial ya, Teman Pro 2. Kadang kita upload apapun yang kita rasa sepengen saja upload, semua upload segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini. Tapi kadang kita tidak sadar ya kalau kita memamerkan sesuatu gitu, Teman Pro 2 ya. Kita tentu tetap boleh berbagi cerita ya, momen-momen yang memang terjadi dalam kita kehidupan, Teman Pro 2. Tapi penting juga buat tong juga mengerti apakah saat tong bagikan momen-momen itu jadi bentuk apa ya, kita mengenang waktu itu, mengenang momen atau mengenang cerita itu, menginspirasi orang kah tidak itu ya, atau justru hanya dapat pengakuan ya, kayak cari pengakuan saja gitu, Teman Pro 2 ya. Jadi mungkin sudah saatnya kamu sesekali simpan, kamu punya momen-momen indah itu untuk kamu diri sendiri, Teman Pro 2. Untuk kamu sendiri yang nikmati gitu ya. Karena memang tong juga bisa menikmati momen-momen makan tanpa sibuk ambil foto dari berbagai angle ya, Teman Pro 2. Karena saat kita berkumpul sama keluarga, sama teman, itu coba kita taruh kita punya HP ya. Terus kita menikmati percakapan yang ada terjadi di atas meja makan itu gitu ya, Teman Pro 2. Atau satong pergi liburan gitu ya, ke tempat yang indah, tempat yang bagus, kalian nikmati setiap pemandangan terlebih dahulu ya, sebelum kamera mengabadikannya. Jadi kadang tong datang tong langsung sama foto, kadang kayak tong jadi lupa tuh apa ya, lupa menikmati dengan tong punya mata sendiri gitu, Teman Pro 2. Lebih utama foto dulu gitu ya, Teman Pro 2. Memang momen yang tidak dipublikasikan bukan berarti tidak berharga ya, Teman Pro 2, tapi tetap punya nilai buat tong semua kalau tong menyimpannya untuk kenang-kenang.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Iya, Grace masih menemani kalian di Jaga Malam ini, teman Pro 2, jangan galau malam-malam ya. By the way, teman Pro 2, kadang kita juga jadi orang-orang yang susah ya, susah, sulit gitu ya untuk bilang tidak sama orang lain. Karena tunggu perasaan-perasaan tidak enakan ini ya, teman Pro 2. Takut mengecewakan itu jadi faktor kenapa berkata tidak itu sulit untuk kita lakukan ya, teman Pro 2. Kita selalu, apa ya, takut dianggap tidak peduli, takut kasih kecewa orang lain, bahkan takut untuk hubungannya dengan orang lain tuh jadi renggang gitu ya, teman Pro 2. Akhirnya selalu merasa tidak enakan sama orang lain. Akibatnya juga kita sering menerima permintaan dari orang lain walaupun sebenarnya kayaknya tuh tidak mampu begitu untuk buat apa yang dia minta gitu, teman Pro 2, dengan berbagai alasan tertentu pastinya. Padahal sebenarnya teman Pro 2, kalau tong bilang tidak, itu bukan bentuk dari tong pukul keegoisan ya, teman Pro 2. Pastinya setiap orang tuh punya banyak alasan untuk berkata tidak demi kenyamanan diri sendiri, teman Pro 2 ya. Dan hal ini karena setiap orang ya punya tenaga, punya waktu, terus punya kemampuan yang terbatas ya, dan tidak bisa mengerjakan semua permintaan dari orang lain gitu, teman Pro 2. Dengan kita menolak sesuatu ya, teman Pro 2, yang memang tong tidak sanggup buat, justru itu jadi bentuk kejujuran sama tong pu diri sendiri, sama orang lain gitu, teman Pro 2. Ya, walaupun cara kita mengatakan tidak juga memang perlu diperhatikan ya, teman Pro 2, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain juga gitu, teman Pro 2. Sampaikan dengan nada yang sopan, nada yang jelas, tidak butuh alasan yang panjang-panjang, teman Pro 2. Cukup tuh bilang, maaf saya belum bisa bantu, terima kasih sudah minta bantuan sama saya, tapi saya ada beberapa hal yang harus saya selesaikan dulu, jadi minta maaf gitu ya, belum bisa. Memang menyampaikan kata tidak dengan sopan itu tidak akan buat orang lain tersinggung dan kecewa sama kita sendiri, teman Pro 2. Rasa bersalah mungkin ya, mungkin akan tetap muncul, teman Pro 2, saat setelah kita bilang tidak sama orang lain gitu, terutama bagi people pleaser nih, teman Pro 2, yang selalu mengiyakan permintaan orang lain gitu. Tapi perasaan itu bukan semata-mata ya yang bikin kita rasa bersalah gitu. Kita memang perlu belajar namanya mengelola waktu, kemudian tenaga ya, tentang tenaga dan pastinya prioritas diri kita sendiri. Dan hal itu bikin apa ya, sebagai bentuk kita menghargai diri kita sendiri.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Iya, teman Pro 2 masih soal menghargai diri sendiri ya. Belakangan ini juga banyak sekali, bukan banyak ya. Belakangan ini juga tren me time ini jadi tren populer, teman Pro 2. Meluangkan waktu untuk diri sendiri di tengah kesibukan kita memang saat ini lagi populer dan lagi banyak dilakukan semua orang ya, teman Pro 2. Kegiatan ini dikenal dengan istilah me time ya. Me time yang sering, yang semakin sering dilakukan oleh banyak orang mengingat banyak aktivitas yang kita lakukan setiap harinya, teman Pro 2, sekolah, kerja, kemudian meluangkan waktu untuk keluarga dan pasti lain sebagainya, teman Pro 2. Entah kita ketemu sama teman, ketemu sama orang lain, ketemu sama, ya pokoknya banyak aktivitas yang buat waktu me time kita itu bisa tidak ada gitu ya, teman Pro 2. Untuk itu me time memang jadi cara sederhana untuk kalian berhenti sejenak dari kamu punya rutinitas dan pastinya menikmati kamu punya waktu sendiri, karena memang kita juga butuh waktu sendiri ya, teman Pro 2. Dan me time ini bisa dilakukan dengan cara yang sederhana, tidak perlu kita kasih keluar banyak uang atau liburan mewah-mewah gitu ya, teman Pro 2. Kadang kita melakukan apa yang menjadi hobi kita, contoh baca buku kah, denger lagu kah, atau menikmati kopi di coffee shop sendirian, teman Pro 2, itu juga bisa jadi me time ya. Atau nonton film sendiri buat kamu yang me time-nya gitu, atau cewek-cewek kan biasa me time-nya ke salon atau belanja gitu ya, teman Pro 2. Ya tentunya kita kasih waktu sama kita pun diri sendiri itu punya manfaat besar, teman Pro 2, bisa membantu kita menjaga keseimbangan menjalani aktivitas kita ya. Kita bisa menyeimbangkan kehidupan pribadi dan juga rutinitas pekerjaan kita yang membutuhkan interaksi sama banyak orang. Bukan hanya pekerjaan tapi sekolah ataupun kuliah ya, yang pastinya interaksi sama banyak orang, interaksi sama teman kampus, teman sekolah, guru, dosen gitu ya, teman Pro 2. Setelah kita punya waktu untuk istirahat sejenak, pastinya pikiran kita kembali rasa segar ya. Pikiran kita kembali jernih untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya sudah kita lakukan gitu, teman Pro 2. Seperti belajar ya pastinya, bekerja, kemudian mengemban tanggung jawab yang lain juga ya, teman Pro 2. Tapi sayangnya juga nih ya teman Pro 2, banyak orang yang masih merasa bersalah kalau meluangkan waktu untuk dirinya sendiri. Padahal me time bukan berarti kita malas-malasan atau mengabaikan tanggung jawab kita ya teman Pro 2. Justru dengan me time pastinya kasih kita tubuh dan pikiran kesempatan untuk beristirahat teman Pro 2 ya. Kita bisa jaga energi dan semangat untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari. Karena itu teman Pro 2 tidak perlu tunggu libur panjang untuk menikmati me time kalian ya. Silakan beberapa menit setiap hari untuk kalian lakukan ya sesuatu yang kalian suka di tengah kamu punya kesibukan mengejar berbagai hal teman Pro 2. Jangan lupa kalau diri sendiri juga butuh waktu ya untuk berhenti, bernafas dan pastinya menikmati hidup yang ada.
7: Sudah di ujung kisah.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Mei, kamu dengar berita nggak tadi? Katanya musim hujan tahun ini rawan banjir dan longsor.
3: Iya, aku juga lihat. Makanya kita harus lebih siap nih dari sekarang. Jangan tunggu sampai bencana datang.
2: Siap gimana maksudnya?
3: Ya, mulai dari hal sederhana. Kayak bersihkan selokan, jangan buang sampah sembarangan, dan siapkan tas siaga bencana.
2: Tas siaga bencana?
3: Iya, isinya itu seperti air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, pakaian ganti, dan dokumen penting dalam plastik tahan air.
2: Wah, aku belum siapin itu. Penting sekali ya ternyata.
3: Penting sekali saat bencana terjadi. Kita tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Kesiapan bisa menyelamatkan nyawa.
2: Benar juga. Selain itu, kita juga harus tahu jalur evakuasi kan?
3: Betul sekali. Dan yang pastinya jangan panik. Ikuti arahan petugas dan saling bantu sesama.
2: Jadi intinya tanggap bencana itu bukan cuma saat bencana terjadi, tapi juga sebelum dan sesudahnya ya.
3: Tepat sekali. Yuk, mulai dari diri sendiri dan ajak keluarga untuk lebih peduli bersama.
2: Tanggap bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Siap, sigap, dan selamatkan nyawa.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintang

Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Tahun 2050. Air bersih hampir punah. Tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
5: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
4: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Teman Pro 2, dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi Teman Pro 2. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani, Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Teman Pro 2 dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Milo.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

Sebuah pagi, ayam berkokok, alarm berbunyi, sinar mentari mulai menyapa. Nikmat terbesar adalah masih bisa bangun di pagi hari, masih bisa bernafas, dan masih diberi nyawa, masih diberi kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan. Pagi ini, kusapa takdir dan mulai mengundi nasib. Selain karunia, hari ini juga bisa menjadi ujian. Bisa saja aku ketiban rezeki atau malah tertimpa musibah. Bisa jadi pula, hari ini adalah hari terakhirku.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaul sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
3: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
2: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
0: Produ FM.

0: di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Sebenarnya Muhammad di JFM Pro 2, teman terbaik kamu. Dan hey, selamat pagi teman Pro 2, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Cuaca pagi hari ini berawan teman Pro 2, kayaknya bakalan hujan deh ya. Tapi untuk kamu yang sudah bangun di pagi hari ini, jangan lewatkan hal seperti olahraga pagi teman Pro 2 ya. Karena bagus loh, ternyata olahraga pagi itu selain bisa membuat kamu bisa mendapatkan udara yang belum tercemar ya, dengan olahraga pagi juga akan membuat teman Pro 2 jadi jauh lebih siap dalam melakukan aktivitas di hari ini.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Pro2.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Seru banget nih. Seru.
3: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
2: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
3: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
2: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
3: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
2: Iya juga ya.
3: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
4: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
5: Nora ngechat nih,
6: nanyain udah di mana.
5: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
4: Yang ini malah merugikan orang lain.
5: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
7: Oh iya deh.
5: Padahal 5.
8: Oh no.
4: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
5: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.

Inilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara

Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Dan hey, selamat pagi teman Pro 2 untuk yang sudah melakukan aktivitas pagi hari ini, semangat terus ya. Buat yang baru bangun tidur, hey, sudah jam 7 lewat 49 waktu Indonesia Timur. Apakah kamu akan terlambat hari ini teman Pro 2? Buruan ya. Jadi buruan siap-siapnya, prepare-nya. Tapi kalau sudah di jalan, gak usah terlalu buru-buru lah ya. Berkendara aja pelan-pelan saja teman Pro 2, karena pagi jadi salah satu waktu yang dimana memang jalanan di kota Sorong dan sekitarnya itu padat. Padat banget teman Pro 2 ya, jadi bawa kendaraannya pelan-pelan saja. Nah teman Pro 2, harusnya supaya kamu gak terlambat adalah pintar mengatur waktu, ya kan? Jadi mulai dari tidur malam sih ya, tidur tadi malam itu harusnya sudah diatur dengan sebaik mungkin jam tidurnya, supaya teman Pro 2 tidak ngantuk pas di kantor, terlebih lagi supaya kamu bisa bangun pagi, bisa prepare-nya enak dan gak terlambat ke kantor. Karena ternyata mengatur waktu adalah salah satu hal yang dimana dilakukan oleh orang-orang cerdas. Jadi kalau kamu semakin cerdas seseorang, semakin pandai ia mengatur waktu dalam melakukan aktivitas sehari-harinya.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. Martin, tadi katanya mau bantu mama menyapu baru. Ih, malah kopi tidur lagi.
2: Aduh, Ma, Martin masih mengantuk kah? Lagian rumahnya masih bersih kok.
1: Anak ini malas sekali. Begini ya sayang, menjaga kebersihan di sekitar rumah tinggal kita itu memang kedengarannya mudah dilakukan, tapi dalam penerapannya terkadang mengalami banyak kendala. Jadi ingat, rumah itu merupakan tempat di mana kita menemukan kenyamanan dan kedamaian dan ketenangan di dalamnya. Jadi salah satu alasan nyaman atau tidaknya rumah tempat tinggal ditentukan oleh faktor kebersihan nih. Jadi, kau ingat ya, pastikan kita umpun rumah ini bersih dan bebas dari serangga dan hewan pengerat seperti tikus dan insekta, debu dan kotoran lainnya.
2: Oh ya, Ma. Maafkan Martin, Ma. Martin sapu ya, dan akan membersihkan rumah kita.
1: Iya dong.
2: Dan menjadi home sweet home.
1: Good, nah itu dong, itu anak mama.
0: Proudhon FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Sepada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Nah, teman Pro 2, dimanapun kamu berada, nih Rama punya informasi selanjutnya adalah tentang 7 pelajar asal Provinsi Papua Barat Daya yang kabarnya berhasil menembus babak final Olimpiade Sains Nasional atau OSN. Jadi, di tahun 2026, capaian ini mendapat apresiasi dari Gubernur Papua Barat Daya, yaitu Pak Elisa Kambu, berdasarkan pengumuman finalis OSN Nasional Jenjang Pendidikan Dasar 2026 pada tanggal 12 Agustus kemarin, teman Pro 2, di mana seluruh finalis Papua Barat Daya berasal dari Kota Sorong, terdiri dari 4 peserta jenjang SD dan 3 peserta jenjang SMP. Pada SD Papua Barat Daya punya 2 wakil di cabang IPA, yakni Syafid Ibni Bashar dari SD Al-Iza dan Muhammad Jalaluddin dari Sains Al-Hidayah Kota Sorong. Sementara cabang matematika diwakil

Ia menilai capaian tersebut tidak terlepas dari kerja keras para siswa, dukungan orang tua, serta peran guru dan sekolah dalam membimbing peserta hingga mencapai tingkat nasional. Ia berharap keikutsertaan 7 pelajar tersebut dapat menjadi pengalaman berharga sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan. Nah, 7 finalis asal Papua Barat Daya nantinya mengikuti OSN tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 26 hingga 28 Agustus. Tuh, teman Pro 2 ya. Makin banyak anak-anak pintar di Kota Sorong dan sekitarnya. Jadi untuk kamu, jangan mau kalah ya.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
4: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Pro2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.